0: pudat. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan Malaysia, komitmen itu selaras aspirasi Kertas Putih Pertahanan dalam memperkasa daya tahan dan kerjasama komuniti serta institusi pertahanan bagi memastikan kelangsungan kedaulatan negara. Antara pengisian utama termasuk sesi town hall yang membincangkan isu keselamatan menerusi Hall of Government and Hall of Society. Selain program bicara pertahanan dan program misi cilik, sayangi negara yang melibatkan lebih 300 peserta terdiri ibu bapa, pelajar dan kanak-kanak. Program diakhiri dengan tayangan khas filem Pascal sebagai medium menyampaikan mesej patriotisme. Festival Jom Malaysia at Sandakan menjadi platform menggalakkan masyarakat menyokong produk tempatan. Inisiatif itu selari usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengangkat produk keluaran tempatan menerusi pelbagai kempen promosi. Timbalan Setiausaha Bahagian Perdagangan, Pengedaran dan Perniagaan KPDN, Muhammad Zuhairi Mat Radi berkata, produk tempatan akan diketengahkan semula dalam festival tersebut sebelum diteruskan menerusi kempen Jom Beli Produk Malaysia.
1: Kita adakan aktiviti-aktiviti yang lebih segar, lebih inklusif dan lebih mendekati rakyat, terutamanya golongan muda. Program Jom Malaysia ini adalah salah satu core business kami. Kenapa? Kami bertanggungjawab untuk mengukuhkan ekonomi, mengukuhkan pengusaha tempatan.
0: Muhammad Zuhairi ditemui RTM pada festival berkenaan di Kompleks Sukan Sandakan. KPDN menyasarkan kehadiran 80,000 pengunjung sepanjang 3 hari festival itu yang berakhir esok. Aspirasi Malaysia Madani terus dibawa lebih dekat kepada rakyat Sabah. Menerusi program Sekolah Angkat Madani Eastern Sabah Security Command ESKOM di Lahad Datu. Program dianjurkan ESKOM di SMK Sepagaya Lahad Datu serentak dengan Karnival Pendidikan Kerjaya, Inovasi dan STEM Kerinov peringkat negeri 2026. ESKOM dalam kenyataan berkata, program bertujuan memperkasa komuniti menerusi pendekatan yang menekankan pembangunan pendidikan, pemerkasaan belia, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Inisiatif itu juga selaras nilai teras Malaysia Madani, khususnya aspek kemampanan, kesejahteraan dan ihsan bagi melahirkan generasi yang beriltizam, berdaya saing dan harmoni. ESKOM komited memperluas agenda Malaysia Madani ke seluruh kawasan S-Zone melalui pembangunan model insan dan pengukuhan hubungan bersama komuniti. Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah pada 25 Ogos depan dijangka menghimpunkan kira-kira 10,000 peserta menerusi perhimpunan dan perarakan. Perarakan yang bermula di Padang Merdeka ke SICC Kota Kinabalu itu bakal disertai lebih 100 kontingen. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pelbagai pengisian dirangka di peringkat negeri dan juga daerah.
2: Selepas kita melancar, kita akan adakan di peringkat daerah. Di samping itu ada acara-acara di ambang Maulid Rasul. Masing-masing daerah akan menganjurkan antaranya ceramah di masjid-masjid dan sebagainya. Samping itu di peringkat daerah, semua daerah akan menganjurkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Kemunjak acara bakal diserikan dengan perutusan yang di-Pertua Negeri, ucapan Ketua Menteri dan penyampaian anugerah Maulidur Rasul. Selain ceramah serta persembahan nasyid berteraskan tema, Madani dihayati, Umah diberkati. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Kesiapsiagaan mahasiswa Sabah sebagai pemacu masa depan industri minyak dan gas terus diperkukuh menerusi program Sabah Next Gen 2.0 Oil and Gas Bootcamp 2026. Pengarah Pusat Pembangunan Kerjaya dan Keusahawanan SIDEC UMS, Profesor Madya Teknologis Dr. Sida Idris berkata, program bertujuan memberi pendedahan menyeluruh kepada peserta mengenai industri minyak dan gas. Merangkumi projek kerjaya, keperluan industri serta kemahiran yang diperlukan bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Selain itu, program turut mengukuhkan jaringan kerjasama antara institusi pendidikan dan pihak industri bagi melahirkan graduan yang kompeten dan berdaya saing. Program itu hasil kerjasama IPOMS, Global Solutions, Sendirian Berhad, Politeknik Kota Kinabalu dan SIDEX UMS. Seramai 80 pelajar UMS dan Politeknik Kota Kinabalu menyertai program berkenaan di Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kampus Sabah. Sabah merekodkan 3,405 kes demam denggi setakat 22 Julai dengan 19 kes baharu dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Kota Kinabalu, terus mencatat jumlah kumulatif tertinggi iaitu 1,163 kes, diikuti Tawau 677 kes dan Sandakan 555 kes. Bagi kes harian, Kota Kinabalu merekodkan peningkatan tertinggi dengan kes 10 kes baharu, diikuti Tawau 6 kes dan Kudat 1 kes. Sementara itu, jumlah kes harian menunjukkan penurunan di beberapa daerah termasuk Papar, Penampang, Beluran, Kota Marudu dan Kunak. Sehingga kini, sebanyak 19 wabak denggi masih aktif di seluruh Sabah dengan Papar merekodkan satu-satunya wabak tidak terkawal di Taman Perumahan Pengalat Besar melibatkan 13 kes. Orang ramai digesa meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi mengelakkan penularan penyakit denggi. ...39 notis tawaran kompaun bernilai RM9,750 dikeluarkan dalam Ops Papa yang dilaksanakan Pejabat Kesihatan Kawasan PKK Kota Kinabalu baru-baru ini. PKK Kota Kinabalu dalam kenyataan berkata, dalam operasi itu sebanyak 36 premis di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu telah diperiksa, merangkumi 34 premis makanan dan 2 kompleks beli belah. Antara kesalahan yang dikenal pasti termasuk merokok di kawasan larangan. Selain kegagalan pemilik atau penghuni premis mempamerkan papan tanda larangan merokok mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Selain penguatkuasaan, sesi advokasi secara bersemuka turut diadakan bagi meningkatkan kesedaran peniaga dan orang awam. Sabah FC optimis berada di landasan tepat untuk mengharungi saingan Liga Super 2026-2027. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afizi Romsani berkata, persiapan pasukan kini telah lengkap termasuk pengisian semua posisi yang dikenal pasti perlu diperkukuh berdasarkan prestasi musim lalu. Kehadiran beberapa pemain baharu juga diyakini mampu meningkatkan kekuatan pasukan.
4: Ya, setakat ini apa yang kita lihat ianya positif dan pihak pengurusan mahukan pasukan ini kita mencapai apa yang kita mahukan, sekurang-kurangnya kita berada top 5 dalam saingan Liga Super kali ini.
0: Muhammad Arziz Afizi Romsani. Beliau turut berharap semua pemain mempamer semangat juang tinggi dan memberikan komitmen penuh bagi mengharumkan nama Sabah sepanjang musim 2026-2027. Sabah FC sebelum ini menamatkan saingan Liga Super di tangga ke-9 dengan meraih 23 mata. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Literasi pertahanan rakyat Sabah terus diperkukuh. KPDN perkasa produk tempatan pacu ekonomi usahawan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: bersama.
1: Salakan FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Itu dia Superstar bersama dengan Mojo. Ya, saya Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang ketiga dan kemeriahan Ahli Kompleks Sukan Sandakan sempena dengan Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026 semakin dirasai. Apapun, kita bersama dengan DJ NY dahulu untuk mengetahui perkembangan terkini, bagaimanakah ya situasi ataupun keadaan yang sedang berlangsung di Kompleks Sukan Sandakan dari Studio Mini Sandakan FM bersama mu. Silakan DJ NY.
2: Baik, terima kasih rakan tegas DJ Didi di Konti Sandakan FM bersamamu. Ketika ini saya berada di Kompleks Sukan Sandakan sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan yang merupakan salah satu inisiatif utama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam memperkenalkan wajah baru Jom Beli Produk Malaysia sebagai sebuah gerakan yang lebih moden, inklusif dan juga pastinya dekat dengan masyarakat. Dan festival ini sebenarnya berlangsung selama 3 hari bermula semalam 24 hingga 26 Julai 2026 bertempat di Kompleks Sukan Sandakan ya. Dan program ini dipilih untuk dilaksanakan di Sandakan sebagai sebahagian daripada komitmen KPDN untuk membawa gerakan ini lebih dekat kepada masyarakat di seluruh negara termasuklah di Sabah yang mempunyai kekayaan budaya, warisan kreativiti serta pelbagai produk tempatan yang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Dan pastinya juga festival ini merupakan kesinambungan kepada siri program transformasi Jom Beli Produk Malaysia yang telah pun dimulakan melalui program Inspirasi Beli Barangan Malaysia di Kota Kinabalu dan diikuti dengan Festival Jom Malaysia di Pasar Seni Kuala Lumpur sebelum diperluaskan ke daerah Sandakan ya. Dan sebenarnya Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia ini merupakan transformasi kepada kempen Beli Barangan Malaysia yang telah pun dilaksanakan oleh KPDN. Dan selain itu juga sebenarnya usahawan turut berpeluang mempromosi dan juga memasarkan produk mereka secara langsung kepada pengunjung, di mana pendekatan ini membolehkan pengguna melihat, mencuba dan juga memahami sendiri kelebihan sesuatu produk itu dan sekaligus meningkatkan lagi keyakinan terhadap kualiti produk buatan Malaysia. Dan Festival Jom Malaysia at Sandakan ini pastinya menawarkan pelbagai pengisian menarik kali ini selama 3 hari diadakan di Sandakan, yang mana pengunjung bukan saja berpeluang membeli belah, malah dapat juga menikmati pelbagai aktiviti santai, hiburan, pembelajaran dan pengalaman bersama keluarga. Dan antara aktiviti-aktiviti yang berlangsung selama 3 hari ini, okay, ada jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Rahma Madani di mana pengunjung boleh menikmati pelbagai tawaran melalui jualan Rahma Madani yang menawarkan lebih 300 jenis barangan keperluan harian pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran ya. Dan selain itu ada aktiviti dan juga pengalaman pengunjung yang mana pengunjung berpeluang menyertai pelbagai permainan tradisional yang pastinya mengimbau nostalgia zaman kanak-kanak. Dan terdiamkan juga pertandingan dan juga aktiviti belia serta persembahan hiburan. Dan pagi tadi juga sebenarnya berlangsung fun run yang melibatkan lebih 3,000 peserta ya. Dan pastinya kami di Sandakan FM juga terus mengadakan studio mini selama 3 hari berkampung di sini dengan aktiviti menarik bersama pengunjung, antaranya sembang santai, uji bakat membaca berita, karaoke santai dan juga kuis. Dan majlis perasmian akan berlangsung pagi ini, ia akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Iwan Benedik, Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jadi kepada warga Sandakan, jom datang beramai-ramai untuk kita sama-sama memeriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026 yang berlangsung di Kompleks Sukan Sandakan. Jadi itu yang dapat saya bawakan untuk pagi ini dari Kompleks Sukan Sandakan sempena dengan Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026. Untuk itu kembali bersama dengan rakan tugas DJ Didi di Konti Sandakan FM bersama Mus. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ NY. Meriah sekali, alhamdulillah. Nantikan untuk laporan seterusnya kita bawakan untuk anda, temubual dari lokasi sempena Festival Jom Malaysia at Sarakan 2026 bersama dengan Double N, Norkia dan juga Nurkisa. Sebentar lagi 8.30 pagi bersama tetamu kita yang berusaha, Tuan Syahril Nizam bin Syahidin, pengarah KPDN Negeri Sabah. Kalau anda datang berkunjung ke Kompleks Sukan Sarakan, jangan lupa singgah ke studio mini DJ Corner Sarakan FM bersamamu.

meriahkan Studio Mini Senagan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senakan, sempena Festival Jom Malaysia at Senakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda. Hadiah menang

R-A-N-G. Bah, Jumizu. Senang pagi hingga satu tengah hari. Sandakan FM bersamamu. Seperti yang dijanjikan, 8.30 minit pagi. Terus kita bawakan bersama-sama dengan anda temubual dari lokasi sempena dengan Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026 di Kompleks Sukan Sandakan bersama dengan rakan setugas Double N untuk pagi ini, DJ Anwar dan juga Kak Nur. Silakan.

Iya, semangatnya Tuan Syahril tadi macam saya pun nak ke Kompleks Sukan Sandakan sekarang ni. Apapun, terima kasih DJ Nuai dan juga DJ Nur Kisah, Mat Kasim, teman Kak Nur. Itu dia slot temubual dari lokasi sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026 bersama-sama yang berusaha Tuan Syahril Nizam bin Syahidin, pengarah KPDN Negeri Sabah. Lain terus Sandakan FM bersamamu.

0: RM2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara.
3: Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaburannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12 tengah hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD di Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tatbik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang aksi pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiu Hoyen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Tolcross International Swimming Centre. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arwin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian, pertahankan hak tentukan dasar luar. sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jaya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan aku.
5: Lu kembayan lu.
4: Kenapa ruang?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
6: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
7: Yo, what's up?
6: Pahucu Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: Paco Domingo.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Paco
0: Domingo. Enam pagi hingga satu tengah hari.
2: Paco Domingo.
3: Yeah, okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Salakan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah, okay, give it to me.
2: Yes.
5: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Salakan FM di tempat anda 90.1, teman setia anda. Hai, saya Didi, masih teman anda untuk jam yang keempat. Itu dia lagu yang kita dengarkan sebentar tadi bersama dengan SOJ juga Sheila Amzah, Pelukan Angkasa. Kemeriahan di Kompleks Sukan Salakan semakin dirasai ya. Sejak bermula 6.30 pagi tadi bersama dengan program Jomi Run. Dan ketika ini rakan-rakan saya di Konti ataupun Studio Mini Salakan FM, kita ada DJ Swadiman, ada Kak Nur, DJ NY, DJ Saleh, juga ada Abang Syaf di sana. Anda mendapatkan hadiah yang kami sediakan sempena dengan kuis dan juga ada beberapa ujian bakat yang kita buka untuk masyarakat Sandakan sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026. Baik, Didi nak kongsi untuk anda yang berlangsung esok sebentar lagi. Apakah programnya? Nantikan seketika nanti kita layan dulu lagu ini. Kita ada Mojek Hafiz, Zinakal, Zamir Harith. Ini dia, Dalam Diam. Layan terus Salakan FM, Bahujung Minggu.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
2: Jabatan Kos Dam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kilogram ganja.
3: Dua beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dadah.
4: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dadah. Jauhi dadah. Dadah pemusnah negara. Dadah perosak jiwa bangsa.

Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sedekan FM. Esok berlangsungnya sambutan Mal Hijrah peringkat daerah Kinabatangan yang mana dianjurkan oleh Jabatan Kuasa Badan Dakwah Daerah Kinabatangan dan juga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains Kinabatangan, yang mana sambutan ini menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat, turut dihadiri oleh Adun Lamak Yang Berhormat Tuan Muhammad Ismail Haji Ayub dan juga bersama dengan Yang Berhormat Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, Ahli Parlimen Kinabatangan, serta bersama dengan Yang Berhormat Datuk Jeffrey Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, merangkap Adun Sukau. Antara pengisian acara termasuklah ceramah khas Mal Hijrah, penyampaian anugerah Mal Hijrah, selain persembahan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu nasyid. Jadi, sebuah hari itu, kepada seluruh masyarakat Muslimin dan Muslimat sekitar daerah Kinabatangan, dijemput hadir beramai-ramai yang mengimarahkan sambutan Mal Hijrah peringkat daerah Kinabatangan 26 Julai esok. Okey, jom kita layan lagi lagu. Lepas itu kembali bersama dengan anda dalam segmen Bahujung Minggu Sedekan FM, bersamamu balas baik Nabila Razali.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢莫卡西
0: ，Matsuko，
3: 欢迎光临
2: ，Bonjour，
4: ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: jabatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Itu dia Bica-Bica Juan Reisa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serakan FM. Dan kepada anda yang dalam perjalanan ke Kompleks Sukan Sandakan seperti dengan Jom Malaysia at Sandakan di Kompleks Sukan Sandakan selama 3 hari sejak kemarin lagi. Ya, peringatan untuk kita bersama, hati-hati yang bawa anak-anak kecil, yang bawa beg semua. Ya, kita tidak tahu, malang tidak berbau, nanti ada yang kehilangan harta benda di sana, wang saku semua hilang. Jadi hati-hati, kepitlah sekuat mana yang anda boleh kepit di bahagian ketiak tu. Yang penting jangan lupa pakai ya, tawas. Dan paling senang pakai beg sandang tu lah kan, nah, letak di depan, lagi selamat. Okay, dan anak-anak anda tu adalah keutamaan sekali. Maklumlah, murah-murah pula 10-30% kan. Baiklah, dan jangan lupa untuk sama-sama dengar dan juga ikuti segmen Silang Budaya. Seperti biasa, kita bawakan untuk anda setiap Sabtu dan Ahad. Untuk kali ini, Silang Budaya dari Sandakan ke Tawau. Yuk mansau-mansau, ayo jalan-jalan bersama dengan rakan kita petang ni, DJ Asnita dan juga DJ Wafa di Tawau. Nantikan siarannya 3 petang hinggalah 3:35 petang nanti dalam segmen Silang Budaya. Cintaku hanya padamu, Zati. Salamkan FM.

0: pasukan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.

0: Itu dia lagu terbaru bersama dengan Aina Abdul Sadis. Seperti biasa, kita akan terus bawakan untuk anda hiburan tanpa henti selama 2 jam dalam segmen Zone Music. Lebih music berbanding biasa. Dan jangan ubah frekuensi anda. Saya akan terus teman anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Lain terus ada kanal FM Bauju Minggu 90.1 teman setia anda.
1: Variasi lagu yang terbaik. Music just feels so good. Sandakan FM tetap bersamamu.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Jom beli produk Malaysia di Festival Jom Malaysia bertempat di Kompleks Sukan Sandakan Sabah pada 24 sehingga 26 Julai dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma.
1: Mau dengar banyak lagu? Bah, kita layan lagu-lagu non-stop punya di Zone Music. Sandakan FM bersama.

Bersama Kuasa Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma.
1: Cari kami di Facebook Sandakan FM bersamamu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.

Dapatkan hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

sebenar Festival Jom Malaysia Ed Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN Ed Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.

Sassi Marche MDA. Stay in radio under 7.

sistem aplikasi MES 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 9

12 tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus setia bertemankan frekuensi 90.1 dan juga menerusi penstrima langsung di RTM. Klik 2 jam hiburan tanpa henti dalam segmen Zone Music. Lebih music berbanding biasa sebentar tadi. Hai, saya Didi. Masih bersama-sama anda untuk jam yang terakhir dan kita nak bawakan lagi hiburan sebelum Didi kongsi lagi untuk anda info-info semasa untuk jam terakhir ini dalam segmen Pahujung Minggu. Lain terus salakan FM bersamamu.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Pahujung Minggu, Sanakan FM bersamamu.
1: Jom beli produk Malaysia di Festival Jom Malaysia bertempat di Kompleks Sukan Sandakan Sabah pada 24 hingga 26 Julai dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma.

0: Hai semua, saya Siti Nurhaliza. Jangan lupa untuk dengarkan Sandakan FM bersamamu.
1: Setiap hari di Sandakan FM bersamamu.

Fun bersama dengan Ernie Zakri dan juga Adi Govenda. Itu dia masing-masing. Dan untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur hari ini bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 12.17 minit tengah hari. Sandakan datang mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah

sesungguhnya.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang berbahagia? Mudah-mudahan hari ini kita menguruskan segala urusan kita, sama ada urusan di rumah ataupun di tempat kerja atau di mana-mana kita berada sekarang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan bersemangat dan berenergi, dan mudah-mudahan insyaAllah segala urusan kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakannya dengan yang baik, bahkan lebih baik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, energi, tenaga sangat penting bagi kita agar dapat menjalani aktiviti seharian kita dengan penuh cergas, semangat dan kuat. Dalam hadis menyebut yang maksudnya mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan hari ini sangat banyak makanan atau minuman yang dikonsumsi untuk mendapatkan energi, tenaga. Ada yang dibuat daripada buah, ada juga daripada kopi, kadang-kadang daripada dedaunan atau akar-akar kayu. Kalau dulu-dulu orang-orang kita, mereka ini memakan jamu. Sidang pendengar yang mulia, tahukah selain daripada makan dan minum, di antara sumber energi kita yaitu zikir adalah sumber energi dan tenaga, bahkan asbab kepada ketenangan hati dan diri bagi diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajha, bahwa Sayyidatina Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha, bahwa beliau mengadu tentang kesan keletihan akibat mengisar gandum dengan pengisar tangan. Lalu beliau mendapat tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima beberapa orang tawanan. Maka beliau pergi untuk meminta seorang pembantu. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ditemuinya. Beliau kemudian menyampaikan hasrat itu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin menceritakan perkara tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu datang kepada kami. Ketika kami sudah berada di tempat tidur, kami pun hendak bangun, tetapi baginda bersabda, "Tetaplah di tempat kamu." Sehinggalah aku merasakan kesejukan kedua kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, "Mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Apabila kamu berdua hendak tidur, maka bertakbirlah 34 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertasbihlah 33 kali. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pembantu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tasbih iaitu Subhanallah 33 kali, tahmid iaitu Alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar iaitu 34 kali. Sidang pendengar yang mulia, di antara kebaikan zikir ini memberikan energi dan semangat apabila bangun pada waktu pagi, terutamanya kepada kaum wanita yang sibuk menguruskan rumah dan anak-anak bersama suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita amalkan insya-Allah, dan untuk kita sebarkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

Thank you Allah, Datin Alia, Kat Faris dan juga Ustaz Haris. Sebentar tadi telah pun berkumandang azan solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari. Untuk balik kita bersama waktu solat fardu asar hari ini, azan akan berkumandang pada pukul 3.39 minit petang. Terima kasih yang masih bersama menerusi segmen Bahujung Minggu.

0: semakin lama yang membanjiri kompleks Sukan Sandakan sempena dengan program hari ini ya, Festival Malaysia at Sandakan di kompleks Sukan Sandakan selama 3 hari. Ya, sekali lagi pesanan saya, hati-hati untuk anda yang membawa anak-anak kan. Hati-hati dengan barang-barangan anda, barang-barang peribadi anda, dengan anda yang kehilangan barang di sana pula, hilang anak ya. Dan untuk jam terakhir ini, Didi Abu akan bersama dengan anda hiburan kita menerusi segmen Extra Musica.
1: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Dengarkan Extra Musica di Seragam FM bersamamu.
1: Baik, sambil-sambil memandu, sambil-sambil makan tengah hari, jom kita layan dulu lagu ini bersama dengan Alvaro Soler. Ini The Sofia. Layan terus Seragam FM, lagu-lagu antarabangsa Extra Musica.

Radio Pilihan Anda. Radio. Sandakan FM bersamamu. Menghibur dengan lagu-lagu antarabangsa dalam Extra Musica. Extra Musica.

3 petang kita terus bawakan untuk anda menerusi siaran FM 90.1 di Salakan dan juga di Tawau. Jom kita lain lagi lagu-lagu antarabangsa seterusnya dari Filipin terbang singgah sekejap di Thailand. Ini dia bersama dengan lagu ini, Your Heart For My Number Kau, Ying Li. Sawadee ka, khap khun na ka.

8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.

Dari Korea sekarang kita ke negara Jepun pula. Ya, Jepun. Untuk lagu-lagu hiburan dalam segmen Extra Musika. Pejam celik. Sudah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih warga Sanakan. Di mana juga anda dapat dengarkan Sanakan FM hari ini. Bersama Didi dari pukul 6 pagi sampai 1 tengah hari. Sebentar lagi, utama 1 tengah hari. Dari Pusat Besar Arti Mangsa Puri. Dan anda akan bersama-sama dengarkan tugas DJ Asnita Sulaiman. Kelalang-alang panjang dia punya bukan tu ya. Akan terus bersama-sama ada dalam segmen Satu Hujung Minggu hingga ke pukul 1 7 malam ini. Saya Didi, kita jumpa lagi insyaAllah. Selamat berhujung minggu semuanya. Jumpa di Kompleks Sukan Sandakan. Tears X Japan. Ada kata-kata saya mas.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan Hasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagidun Syinah serta Bertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Dato' Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Dato' Sri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Setiausaha Agung PKR Dato' Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Seri Balong. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarusyah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dia buat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tidak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat terpantas dunia musim ini pada kejuaraan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrenek bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrenek terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Santai Kenal Bro, Santai Kenal FM bersamamu. Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai Kenal FM bersamamu.
1: Ya, Sandi Ujung Minggu, Sandi Kena FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia. Madani, kesejahteraan, dinikmati. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama kami sekarang ini merusi siaran Sandi Kena FM yang pastinya dipancarkan menerusi frekuensi siaran kami 90.1 MHz dan juga anda boleh dengar ya siaran Sandi Kena FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, terima kasih juga untuk rakan tugas DJ Didi Okey Bakalau Kau yang telah pun bersama dengan anda menerusi hujung minggu dari pukul 6 pagi sampai pukul 1 tengah hari tadi. Dan untuk 6 jam yang seterusnya, 1 tengah hari ini sampai ke pukul 7 malam, saya akan bersama-sama dengan anda menerusi Santai Hujung Minggu untuk hari Sabtu ini 25 Julai 2026. Ya. Dan pastinya juga saya masih ditemani rakan teknikal yang bertugas bersama-sama dengan Saimin Borhan. Ya. Okey, sekejap lagi 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Kembali bersama kami selepas itu pelbagai maklum semasa akan kami kongsikan kepada anda dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Dan sekarang ini studio mini Sarikan FM masih lagi berada di Kompleks Sukan Sandakan ya untuk hari yang kedua sempena dengan Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026. Jadi kalau anda dengar siaran Sarikan FM sekarang ini mungkin dah tahu pergi mana hujung minggu ini, bolehlah ke Kompleks Sukan Sandakan. Selain pelbagai aktiviti yang diadakan seberingan Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026, di studio mini Sarikan FM masih lagi berlangsung pelbagai aktiviti menarik yang pastinya juga memerlukan penyertaan daripada anda pengunjung-pengunjung di sekitar daerah Sandakan ya. Di mana pelbagai aktiviti yang akan diadakan di studio mini Sarikan FM, ada sembang santai bersama dengan DJ-DJ Sarikan FM, ada cuba-cuba baca berita, ada juga cuba-cuba jadi DJ, ada karaoke santai dan ada juga kuis bersama dengan pengunjung. Ada hadiah menarik disediakan di studio mini Sandakan FM. Bolehlah pergi ke sana kerana tim kami untuk hari ini akan berada di Kompleks Sukan Sandakan menerusi studio mini ini sampai ke pukul 5 petang. Dan bermula pukul 2 petang ini, Abang Syaf akan bersama-sama di studio mini Sandakan FM untuk sesi petang ini. Ya. Okey, jadi jangan keluar napal bagi lagi maklumat semasa kini kongsikan kepada anda dan banyak lagu-lagu hiburan akan kami siarkan untuk hujung minggu ini. Terus kekal bersama kami Sandakan FM bersamamu Santai Hujung Minggu. Wow.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

0: Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma.
1: Hujung minggu anda pasti lebih santai bersama kami di Sarajin FM dengan lagu-lagu hiburan bersamamu.
2: Ya, santai hujung minggu Sarajin FM bersamamu. Ya, sekarang sudah pukul 1.47 minit tengah hari dan tadi pukul 1.30 minit tengah hari kita telah ikuti bersama berita ringkas Sabah FM ya. Dan kembali semula bersama kami melalui siaran Sarajin FM untuk hari ini sampai ke pukul 7 malam santai hujung minggu untuk hari Sabtu 25 Julai 2026. Dan anda masih lagi bersama Seri Konti waktu ini, Asnita Sulaiman di Jaas Bukan Alang-Alang dan juga rakan teknikal bersama dengan Samin Burhan. Dan nantikan juga ya, bermula pukul 2 sampai pukul 3 petang untuk hujung minggu ini. Okey, seperti biasa kami akan bawakan kepada anda Gemar Rock. Nah, macam biasa menerusi Gemar Rock, kami akan diberikan anda dengan seleksi lagu-lagu rock terpenting selama 1 jam. Dan pukul 3 petang berita Sarajin FM disiarkan, dan selepas itu pukul 3.10 minit petang kami akan bersama-sama dengan anda menerusi Silang Budaya Radio RTM. Dan istimewa kali ini, yuk Mansau Ansau Sandakan ke Tawau. Dan pastinya kita akan bersama dengan rakan penyampai di Tawau FM, di mana untuk kali ini akan bersilang budaya bersama dengan DJ Wafa di Tawau FM ya. Jadi anda boleh saksikan juga menerusi live di Facebook Sandakan FM bersamamu, juga live di Facebook Tawau FM, untuk anda menyaksikan silang budaya yuk Mansau Ansau Sandakan ke Tawau. Jadi kalau anda mahu tahu apakah yang akan kami kongsikan yang menariknya di Sandakan dan juga apa yang menariknya di Tawau, boleh saksikan pukul 3.10 minit petang ini menerusi silang budaya Radio RTM, satu suara satu jiwa. Baik, jangan ke mana, kekal beribu bersama kami untuk hujung minggu ini terbaik di Sarangan FM bersamamu.
1: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
3: Happy holiday weekend.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara.
1: Sempena Festival Jom Malaysia AIDS Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN AIDS Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda.

Dengarkan Studio Mini Senakan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senakan, sempena Festival Jom Malaysia at Senakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda. Hadiah menarik.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu. Beribu dengan kuasa Music World.

0: Si lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.
1: Sejam gegaran rock berkumandang di Sanakan FM. Rock yang bukan kaleng-kaleng.

0: rumah rock.
1: Yeah, yeah.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
3: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

0: Music Rock. Gema Rock. Mau ada ucapan buat permintaan lagu?
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 0195895858. Senagan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Senagan FM.

0: program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
2: Sandakan FM bersamamu.
3: Sebentar lagi, berita Sandakan FM.

Fokus utama berita petang ini. Festival Jom Malaysia Sandakan, platform sokong produk tempatan. Operasi dan aset terus menjadi fokus utama TLDM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asnita Sulaiman. Berita Sarangan FM 25 Julai 2026.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, Senegan FM bersamamu dan juga Tawa FM pilihan anda seluruh kali 30 minit petang. Dan sekarang ini Silang Budaya Suara Bertemu Suara 34 stesen Radio RTM bergabung dalam satu siaran istimewa, satu suara, satu jiwa Silang Budaya. Stesen berkembar dan sekarang ini menerusi siaran Senegan FM juga kami akan bersilang budaya bersama dengan rakan kami di Tawa FM sekarang ini bersama dengan DJ Wafa di sana. Assalamualaikum Wafa.
2: Waalaikumsalam DJ Asni dari Sandakan FM. Apa khabar?
1: Apa khabar? Sehat alhamdulillah. Inikah wajahnya? Inikah suaranya?
2: Inilah wajahnya, inilah suaranya. Wow. DJ Asni dan juga DJ Wafa.
1: Pastinya istimewa juga untuk petang ni kita bersama menerusi Silang Budaya. Okey, tajuk kita kali ini Yuk Mansau Ansau dari Sandakan Ketawa. Betul ya?
2: Ya, kita akan kongsikanlah tempat-tempat menarik di Sandakan dan di Tawau.
1: Wow, dong. Betul.
2: Silang Budaya ini.
1: Oh, segan kita. Segan kita, guys. Kita pun dengungan je bukan.
2: Kita nervous bersama dengan Tok T pada ketika ini, kan?
1: Come on, nervous kita. Hai, Assalamualaikum. Okay, pastinya juga mungkin rakan-rakan yang mendengar kita sekarang ini merisik frekuensi masing-masing. Pastinya juga heran kenapa lah ada DJ, suara DJ dari Tawa FM boleh didengar. So sekarang ini kami bersilang budaya. Dan di sini juga saya bangga juga lah suara saya didengar di Tawa, kan?
2: Begitu juga lah, saya berbangga juga lah, kan? Suara saya didengari di Sandakan bersamamu, kan? Hai orang-orang Sandakan, apa khabar? Sihat ke tu?
1: Inilah suaranya, itulah wajahnya.
2: Iya, inilah wajahnya, inilah suaranya.
1: Okey, dari kita kongsi terus Yuk Mansau Ansau dari Sandakan Ketawau. Jadi kalau kita tengok tajuknya pun daripada Sandakan Ketawau. Jadi kalau boleh izinkan saya untuk memulakannya DJ Wafa.
2: Iya, kita silakan buat Tok T dululah memulakan Sandakan. Boleh, silakan.
1: Okey, kita kongsikan yang pertama Yuk Mansau Ansau dari Sandakan Ketawau. Iyalah, kita kongsikan hutan simpan Kabili Sepilok ya. Di mana kita berkongsi mengenai khazanah alam yang menjadi kebanggaan Sabah, iaitu hutan simpan Kabili Sepilok yang terdapat di Sandakan. Kalau anda boleh saksikan juga sekarang ini melalui live Facebook di Sandakan FM dan juga Tau FM ya. Di mana untuk tahukah anda juga kawasan ini bukan sekadar kawasan hutan tropika biasa, malah merupakan habitat semula jadi kepada orang hutan Borneo serta pelbagai spesies flora dan juga fauna yang unik. Dan antara tarikan utamanya ialah pusat pemeliharaan orang hutan Sepilok, sebuah pusat yang terkenal di seluruh dunia kerana komitmennya menyelamat, memulihkan dan juga mengembalikan orang hutan yang cedera. Mungkin ada juga orang hutan yang kehilangan ibu bapa ataupun menjadi mangsa kepada manusia dan juga habitat asal mereka. Okey, dan menariknya juga pengunjung berpeluang menyaksikan sendiri gelagat orang hutan ketika sesi pemberian makanan daripada platform khas, dan sambil juga boleh memahami proses pemeliharaan yang dijalankan ya. Dan selain itu juga kawasan ini juga turut menawarkan pengalaman menerokah hutan hujan tropika melalui laluan pejalan kaki yang selesa dan juga selamat. Di mana sebanyak perjalanan ni pengunjung boleh menikmati keindahan alam semula jadi, boleh menghirup udara segar dan juga berpeluanglah melihat beberapa spesies burung, serangga, mamalia kecil dan juga tumbuhan tropika yang unik. Jadi ini dia kami kongsikan yang pertama Wafa dari Sandakan, iaitu hutan Kabili simpan Sepilok. Kabili Sepilok. Betul, bijak Kabili macam Sepilok. Kancil.
2: Nasib baik kancil.
1: Kan kancil kan bijak di hutan kan. Sekarang pun kancil masuk hutan hutan kan.
2: Iya betul, nasib baik. Tapi ini kancil yang apa ni, kancil tiga kali kancil lah kan.
1: Oh bergabung. Begitu.
2: Bergabung. Ya begitu. Okey, teruskan dengan apa ni?
1: Dah sabar. Dah sabar.
2: Dah sabar.
1: Okey, baik.
2: Tadi kan, tadi kan kancil. Kita malah lagi lepas ni haiwan apa yang akan keluar.
1: Oh, begitu. Menunggu apa lagi haiwan yang keluar. Okey. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua mana skrip aku? Okey, jumpa sedar. Okey. Yang kedua. Ready, Simon. Teknikal kami. Okey, kita akan berkongsi pula mengenai pusat pemeliharaan beruang madu Borneo di Sepilog. Okey, di mana masih lagi berada di kawasan Sepilog, di mana pusat pemeliharaan beruang madu Borneo ini, di mana tahukah anda, pusat ini satu-satunya pusat khusus di dunia memberi tumpuan kepada usaha menyelamat, memelihara dan juga melindungi beruang madu Borneo. Terletak di Batu 14, Jalan Labuk, dan juga mengambil masa lebih kurang 5 minit sejak dari pusat pemeliharaan orangutan Sepilog dan kira-kira 28 minit dari pusat bandar Sandakan, ya. Dan menariknya, beruang madu merupakan spesies beruang paling kecil di dunia, namun jangan tertipu dengan saiznya yang paling kecil kerana beruang ini tangkas, memanjat pokok, ada kuku yang panjang dan juga kuat, dan juga lidah yang boleh mencecah sampai 25 cm untuk mendapatkan madu, serangga dan juga buah-buahan di dalam hutan. Jadi itulah keistimewaan beruang madu ini ataupun lebih dikenali sebagai Sunbay. Dan di pusat ini juga pengunjung berpeluang untuk melihat sendiri gelagat beruang madu dan juga platform pemerhatian yang telah pun disediakan, di mana semua kawasan lawatan direka khas untuk memastikan keselamatan pengunjung di samping memberikan ruang yang selesa kepada beruang untuk hidup dalam persekitaran yang hampir menyerupai habitat mereka. Dan bukan itu saja, di mana para pengunjung juga boleh menikmati sesi penerangan dan juga ada taklimat juga akan diberikan mengenai kehidupan, tingkah laku, cabaran yang dihadapi oleh beruang madu Borneo. Dan pusat ini menjadi lokasi penyelidikan bertaraf antarabangsa. Ramai penyelidik dari dalam dan juga luar negara datang ke Sepilog untuk mengkaji ekologi, mengkaji tingkah laku dan juga usaha pemeliharaan spesies istimewa ini. Jadi ini dia yang kami kongsikan Yuk Masa Wansau yang kedua dari Sarikan FM, iaitu pusat pemuliharaan beruang madu Borneo di Sepilog.
2: Inilah itu dia. Biasanya kan kalau kita dengarkan di Sandakan ni, biasa orang bilang orang hutan, buaya kan. Sebenarnya ada beruang madu juga di sana.
1: Beruang madu Borneo ataupun Sunbay. So, Wawa sudah pernah tengok?
2: Kalau tengok tu masa hari tu pernah tengok lah, tapi bukan disandakan lah. Sunbay ni memang dia punya kuku tu memang panjang. Dia bilang apa tadi tu, beruang yang paling kecil,
1: paling
2: ya?
1: Kecil di dunia. Tapi jangan tertipu dengan dia punya size beruang yang paling kecil lah. Dia spesies beruang kan. Tapi jangan tertipu sebab dia ni kuat, kukunya pun tajam, lidahnya pun panjang. Tu dia mendapatkan makanannya. Kalau tadi dah cerita kancil, sekarang ni beruang kan, beruang madu Borneo.
2: Itulah tu saya itulah saya menantikan kan, haiwan beruang madu pula ya. Betul. Jadi itulah yang dikongsikan ya.
1: Betul.
2: Daripada rakan kita di Sandakan FM, DJ Asnita.
1: Betul. Dan selepas ini ada lagi dua kawasan yang akan kita kongsikan. DJ Wafa akan kongsikan selepas ini. Tapi kita berhibur dululah. Macam haus sikit.
2: Boleh lah telan minum dulu kan.
1: Betul.
2: Lagi dulu. Inilah DJ Asnita ni.
1: Kan apa ni, skrip yang disediakan oleh penerbit kita, DJ Didi. Jadi sekarang ini kita berhiburlah dengan Didi dan juga Zai bergabung mempersembahkan kita lagu berjudul Rindu Sandakan ya. Okey, kekal bersama kami Silang Budaya di Radio RTM. Jom.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa, 34 stesen Radio RTM bergabung dalam satu siaran istimewa. Dan saya petang ini bersama-sama menerusi stesen berkembar Sanagan FM dan juga Tau FM. Masih bersama dengan DJ Wafa di Tau FM. Steady lagi ya.
3: Ya, masih steady lagi. Mantap. Kita di sini menanti gitu.
2: Jadi
3: okey, tadi okay. Tadi apa ni, DJ Asni sudah kongsikan kabili sepiluk dengan beruang madu sepiluk kan?
2: Ya, betul.
3: Jadi oleh kerana di Tawau ni merupakan bumi peladang, kita kongsikan untuk tempat yang pertama, destinasi yang pertama, iaitu Coco Village dan juga Coco Museum.
2: Wow.
3: Jadi ini merupakan orang kata tempat tarikan agro pelancongan utama di Tawau, dan untuk mempamerkan sejarah serta industri koko dan penanaman sehinggalah penghasilan coklat. Ya. Jadi tempat Coco Village ni terletak di Queen Hill Tawau, kira-kira 30 hingga 45 minit dari Bandar Tawau. Dan Coco Village ini dibangunkan di kawasan ladang koko milik kumpulan Teguan yang telah mengusahakan tanaman koko sejak tahun 1957. Dan Coco Village ini ditubuhkan pada tahun 2002. Destinasi menarik ini menawarkan pengunjung perjalanan yang mengasyikkan melalui kitaran hayat coklat, daripada biji coklat itu sendiri hinggalah ke bar dan seterusnya. Kawasan ini juga memanfaatkan tanah gunung berapi yang subur, menjadikan sesuai untuk penanaman koko berkualiti tinggi. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang dapat kita lakukan di Coco Village ni ialah dalam perjalanannya itu pun sendiri, kita dapat melihat pokok koko dan juga buah koko itu secara langsung, dan juga kita dapat mempelajari proses penanaman, penuaiannya, fermentasi dan juga pengeringan biji koko itu sendiri, dan juga kita dapat juga menikmati pelbagai makanan dan minuman berasaskan koko di Coco Cafe, dan dapat juga kita beli produk coklat tempatan sebagai cenderamata lah. Dan selain itu juga kita dapat menikmati keindahan air terjun serta formasi batuan basalt berhampiran kawasan ladang, dan kita juga dapat terokai Coco Culture Spring dengan 6 air terjun, termasuklah air terjun Majesty yang setinggi 75 kaki. Dan selain itu juga anda boleh merasakan kalau contoh macam DJ Asnita sendiri pernah rasakan, DJ Asnita, yang berperisa koko?
2: Belum lagi.
3: Mie berperisa koko, nasi yang berperisa koko.
2: Wow,
3: unik, pelik kan? Dia macam pelik kan? Dia macam unik kan? Yeah. Jadi kalau di Coco Village ni kita boleh rasakan, kita boleh cubalah ya. Kalau tak, mana tahu ada yang makan teringin kan, merasakan. Kalau kita macam fikir, kalau coklat dengan mie, coklat dengan nasi macam yang tak sesuai kan?
2: Yeah, betul.
3: Tapi bolehlah mencuba makanan kira-kira eksotik ke tu? Tak juga eksotik kan? Dia macam sesuatu yang unik lah.
2: Yeah,
3: unik
2: betul,
3: kan?
2: Unik,
3: jadi boleh rasa bubur koko, mie berperisa koko dan juga nasi yang berperisa koko di Coco Village ni. Tapi kalau Wafa sendiri, kalau dapat berkunjung ke Coco Village ni, Wafa memang akan borong ais krimnya. Ais krim dark, dark chocolate, ais krim dark chocolate-nya kan. Di situ memang terbaik. So, rasanya tu dia macam ada pahit-pahit, manis-manis. Kan? Jadi kita pun terbiasa juga dengan kehidupan yang pahit. Atau batuk pula kan. Jadi itulah, itulah harus borong lah. Kalau pergi sana mesti beli apa ni, ais krim, mesti rasa ais krimnya. Dan tips untuk pelawat yang untuk datang ke Coco Village ni, perlulah memakai kasut yang sesuai sebab memang perjalanannya agak jauh lah. Macam kita akan berjalan kaki dari pintu gerbangnya ke kafenya, lepas tu ke dia punya spring lagi yang tempat boleh tengok air terjun. Dan kalau dapat berkunjung ke Coco Village ni juga, kita boleh bawa pulang cendera hati macam serbuk koko asli. Ada juga skin care berasaskan koko, penjagaan kulit berasaskan koko, dan juga biskut koko tradisional. Jadi itu untuk tempat yang pertama, uh-huh. iaitu Coco Village dan juga Coco Museum.
2: Itu yang pertama.
3: Ya, jadi untuk tempat yang kedua ialah macam tadi pun flora dan fauna yang apa ni yang rakan kita DJ Asnita kongsikan. Ini pun flora dan fauna juga, berkaitan dengan flora dan fauna, iaitu Taman Rekreasi Hutan Simpan Membaluak. Dan Taman Rekreasi ini terletak di Jalan Sri Indah Tawau, kira-kira 20 minit perjalanan dari pusat Bandar Tawau, dan ia dibuka setiap hari sekitar 8.30 minit pagi hingga 5.30 petang lah. Dan pengunjung juga boleh menikmati pelbagai aktiviti rekreasi, mana yang memang minat sport-sport ataupun yang suka alam semula jadi kan. Di sini kita ada trek berjalan kaki, iaitu Jungle Trail merentasi kawasan hutan. Kita ada juga aktiviti Flying Fox, ada wall climbing, beriada dengan pedal board di tasik, dan juga boleh berkelah lah di kawasan perkelahan tu bersama dengan keluarga. Ada juga disediakan pondok rehat, laluan jogging, dan juga kawasan fotografi alam semula jadi flora dan fauna. Dan Hutan Simpan Membaluak ini sebenarnya mengekalkan ekosistem hutan tropika Sabah yang kaya dengan biodiversity, dan anda juga boleh berpeluang melihat pokok-pokok hutan hujan tropika. Ada burung tempatan, ada rama-rama, ada serangga, ada tupai, macam tadi ada kancil,
2: apa
3: ni, beruang.
2: Tupai.
3: Okay. Serta hidupan liar kecil yang mendiami kawasan hutan ni lah. Jadi antara kemudahan juga disediakan tempat letak kereta, ada surau juga kan, ada surau, ada tandas awam, ada pondok rehat, dan juga ruangan untuk aktiviti lasak lah. Jadi ringkasnya, Hutan Simpan Membaluak ini merupakan destinasi ekopelancongan yang menggabungkan keindahan hutan tropika dan juga pelbagai aktiviti rekreasi lah. Jadi boleh berkunjung bersama dengan keluarga ataupun pencinta alam, pelajar, dan juga ataupun penggemar aktiviti lasak ataupun luar, bolehlah menikmati suasana hijau sambil mempelajari kepentingan pemuliharaan hutan di Sabah ini. Itulah untuk tempat yang kedua.
2: Okay ya.
3: Wafa mau juga Flying Fox, mau juga Flying Fox tu, tapi tidak boleh.
2: Oh, gitu.
3: Tidak boleh. Dia macam muatan terlebih kan, tidak dapat lagi tu.
2: Dia kena
3: macam,
2: begini.
3: Dia bilang tidak boleh. Gitu. Tinggi betul cita-cita mau lagi. Tinggi betul cita-cita kita, dek. Begitu.
2: Tidak apalah, dek. Ya, dek. Okey, dek. Jadi itulah dia dua perkongsian daripada Tau FM. Kalau tadi yang pertama, Coco Village dan juga Coco Museum dan juga Taman Rekreasi Hutan Simpan Membaluak, ya.
3: Membaluak, betul.
2: Jadi kita bagi dulu DJ Wafa. Minum sekejap. Saya paham perasaannya.
3: Kita lihat dulu.
2: Cungkering.
3: Baru saya paham perasaan DJ Asnita.
2: Sepatutnya satu-satu bah kita tadi. Okey.
3: Terima kasih DJ Didi. Gitu kan.
2: Terima kasih.
3: Dua-dua terus.
2: Terima kasih penerbit. Apa syak betul?
3: Apa syak betul? Okey, kita akan berhibur.
2: Kita lihat dulu. Kita berhibur dengan lagu pilihan daripada kawan kita di Tau FM. Lagu Gunung Kinabalu daripada Azharina dan juga Danish Estufia. Semuanya bersama kami. Silang Budaya, Sanakan FM dan
3: Tawau FM.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, stesen bergembar Sanakan FM dan juga Tawai FM. Sekarang serba kali 3.34 minit pertama. Masih bersama dengan DJ Wafa sekarang ini di Tawai FM.
2: Iya, saya DJ Wafa. Inilah suaranya, inilah wajahnya.
1: Inilah, dia lah tu.
2: Inilah orang, karilah ini. Gitu.
1: Cepatlah. Okey, apa? Okey. Okey, terima kasih berkongsiannya petang ni Wafa ya.
2: Okey, ya, terima kasih berkongsiannya dari Sanakan FM. Di hujung-hujung sudah di situ juga lah kan. Okay. Kita tiba di penghujung. Betul. Silang Budaya untuk edisi hari ini. Terima kasih juga buat rakan-rakan di Sandakan FM. Kami di Tau FM dari tim teknikal, iaitu Encik Sabarudin dan juga Puan Carmila. Ingin berterima kasih lah bersama-sama dengan dengan tim Sandakan FM.
1: Betul.
2: Dan bersama-sama dengan kami
1: dari pihak Sandakan FM, pihak penerbit eksklusif Ismadi Masyam Sudin, penerbit beatnya di JD ini, awas kau. Dan juga kita punya kau penerbit.
2: Tak kena mention awal.
1: Kita Samin, apa ni teknikal kita Samin Borhan, terima kasih. Dan sampai di sini kita bersama Wafa untuk kesilang berada, dan kita harapkan perkongsian kita untuk petang ini dapat memberi manfaat untuk peningkat di Tau FM dan juga di Sanakan FM kan, insyaAllah.
2: Iya, jadi terima kasih untuk semuanya.
1: Terima kasih, kita jumpa lagi.
2: Bye. Assalamualaikum.
1: Bye DJ Asnita. Bye DJ Wafa. Jumpa lagi. Bye. Okey, terus kita bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
0: Wow, santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang berbahagia? Mudah-mudahan hari ini kita menguruskan segala urusan kita, sama ada urusan di rumah ataupun di tempat kerja atau di mana-mana kita berada sekarang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan bersemangat dan berenergi, dan mudah-mudahan insyaAllah segala urusan kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakannya dengan yang baik, bahkan lebih baik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, energi, tenaga sangat penting bagi kita agar dapat menjalani aktiviti seharian kita dengan penuh cergas, semangat dan kuat. Dalam hadis menyebut yang maksudnya mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan hari ini sangat banyak makanan atau minuman yang dikonsumsi untuk mendapatkan energi, tenaga. Ada yang dibuat daripada buah, ada juga daripada kopi, kadang-kadang daripada dedaunan atau akar-akar kayu. Kalau dulu-dulu orang-orang kita, mereka ini memakan jamu. Sidang pendengar yang mulia, tahukah selain daripada makan dan minum, di antara sumber energi kita yaitu zikir adalah sumber energi dan tenaga, bahkan asbab kepada ketenangan hati dan diri bagi diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajha, bahwa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, bahwa beliau mengadu tentang kesan keletihan akibat mengisar gandum dengan pengisar tangan. Lalu beliau mendapat tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima beberapa orang tawanan. Maka beliau pergi untuk meminta seorang pembantu. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ditemuinya. Beliau kemudian menyampaikan hasrat itu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin menceritakan perkara tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Ketika kami sudah berada di tempat tidur, kami pun hendak bangun, tetapi baginda bersabda, "Tetaplah di tempat kamu." Sehinggalah aku merasakan kesejukan kedua kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Apabila kamu berdua hendak tidur, maka bertakbirlah 34 kali. Bertahmidlah 33 kali dan bertasbihlah 33 kali. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pembantu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tasbih iaitu subhanallah 33 kali, tahmid iaitu alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar iaitu 34 kali. Sidang pendengar yang mulia, di antara kebaikan zikir ini memberikan energi dan semangat apabila bangun pada waktu pagi, terutamanya kepada kaum wanita yang sibuk menguruskan rumah dan anak-anak bersama suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita amalkan insya-Allah dan untuk kita sebarkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Sebenar Festival Jom Malaysia Aids Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN Aids Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana. Wow, santai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Sempena Festival Jom Malaysia AIDS Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.

pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terbalik dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So, kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah. Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
2: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita tangani. Jangan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
3: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah ada berlarutan lama dah. Kesian kat contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air patut pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
4: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
5: Saya harap sangat rumah, patu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi sekarang ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Nol semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Mulai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sempena Festival Jom Malaysia Ed Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN Ed Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.
2: Bersama anda, berkumandang di Sandakan FM.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam.
2: Yeah, okay. We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Serangan FM bersama.
2: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yes. Bersamamu. Santai hujung minggu.
2: Ya, Saringan FM bersama Menteri Kasih Kekal dengan Saringan FM di mana pun anda berada. Baik, jom beli produk Malaysia di Festival Jom Malaysia bertempat di Kompleks Sukan Sandakan Sabah pada 24 hingga 26 Julai dari 9 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma.

0: jalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Penggunaan lampu kecemasan bertujuan memberi isyarat bahawa kenderaan dipandu sedang menghadapi masalah atau berhadapan bahaya, yang mana pemandu perlu memperlahankan kenderaan sebelum berhenti. Tindakan menyalahguna lampu kecemasan menyebabkan pemandu belakang keliru dengan lampu berkelip-kelip. Fungsi isyarat tukar laluan juga akan terhenti dan kenderaan belakang tidak tahu kalau kita ingin menukar lorong. Jadi, elak menyalakan lampu kecemasan semasa hujan dan berkonvoi. Jika hujan, pasangkan lampu kabus dan bukannya lampu kecemasan. Jangan salah pasang lampu, ah. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanagen FM bersamamu.
2: Wow, santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

0: Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua bola lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Wow, santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.
2: Ya, Sanakan FM bersama Multimerikasi terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan dengan Sanakan FM menerusi platform RTM Klik Cemerikasi, kami menghargainya. Dan ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda, di mana pasukan simpanan tentera laut PSTL Sanakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM untuk siri 2 tahun ini 2026 ya. Di mana pengambilan ini akan diadakan pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudera Batu 5 Sandakan ya. Jadi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan pegawai dan juga prajurit PSSTLDM Sandakan ini, anda boleh terus menghubungi talian ini 010-583-8927.
3: Kenangan mengusik jiwa.

sempena Festival Jom Malaysia Aid Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.

satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Awan teruk capan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu. Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Santai kenangan.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarangan FM bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.
2: Ya, Sarangan FM bersama Menteri Kasih Kekal dengan Sarangan FM di mana pun anda berada. Baik, jom beli produk Malaysia di Festival Jom Malaysia bertempat di Kompleks Sukan Sandakan Sabah pada 24 hingga 26 Julai dari 9 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma.
3: Sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.

Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

0: Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas itu, lepaskan. Kita tidak perlu jadi watak jahat dalam cerita orang hanya sebab kita pernah jadi mangsa dalam kisah lama. Diam itu bukan kalah. Kadang-kadang, diam itu tanda seseorang sudah menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Bella Shah, dan Sanakan FM bersamamu.
1: Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Santai, kenangan.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Santai Kenangan.

0: hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kasih dan penyayang.
1: Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri kami. Hiaskanlah iman dalam hati kami. Bencikan kami pada kekufuran, kefasikan, dan kederhakaan. Dan jadikan kami orang-orang yang saleh.

0: radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Naba ayat 31 hingga 40. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Di sana mereka langsung tidak mendengar percakapan yang sia-sia ataupun kata-kata yang dusta. Yes.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah dan mereka tidak mampu berbicara dengannya.

0: Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi maaba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka siapa yang mahu, tentu dia akan mengambil jalan kembali, yakni beramal soleh kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah mengingatkan kamu, yakni orang kafir, azab yang hampir pada hari manusia melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua belah tangannya. Lalu orang kafir berkata, alangkah baiknya jika dahulu aku menjadi tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: Sabtu dan Ahad, santai hujung minggu.
1: Ya, santai kirangan satu hujung minggu saringan FM bersamamu. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita ya untuk hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026. Dan apa yang diharapkan, agar apa juga maklumat yang dibawakan apabila kita kongsikan bersama, dan semoga memberi manfaat untuk anda pendengar setia saringan FM di manapun anda berada. Dan terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang disiarkan untuk hari ini ya. Nantikan sekejap lagi 7 malam siaran saringan FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM. Anda akan bersama dengan rakan setugas di Sabah FM. Dan selepas itu bermula pukul 5.50 pagi esok, kembali semula bersiaran bersama kami di saringan FM bersamamu. Dan esok menerusi segmen Bahu Juming, anda akan ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya bersama dengan DJ NY. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal Saimin Burhan dan juga rakan tugas Cik Jalal. Dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.
2: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bagusma.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Dengarkan Jalinan Mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Ya, terima kasih Sabah FM. Pandang.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM 7.13 minit malam. Selamat malam untuk anda semua di jam yang kedua. Terus notifikasi kawan kamu, okey? Dan apapun, pasti ini merupakan kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Ketua Menteri Sabah yang bermakna Dato' Sri Panglima Haji Nor, di yang mana beliau merakamkan rasa simpati kepada semua mangsa yang terjejas akibat banjir yang melanda Tawau serta beberapa kawasan sekitarnya. Dan beliau berkata, kerajaan negeri memandang serius situasi tersebut dan telah pun mengarahkan semua agensi berkaitan untuk menggerakkan segala aset dan tenaga bagi mempercepatkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa, pengurusan pusat pemindahan sementara serta penyaluran bantuan kepada penduduk yang terjejas. Dan pastinya keutamaan kerajaan negeri ketika ini adalah untuk memastikan keselamatan nyawa rakyat di samping semua mangsa menerima bantuan dan juga keperluan asas dengan segera. Okay, jadi untuk mereka yang terjejas dengan banjir di Tawau ketika ini, apapun semoga tabah dan pastinya kita mengharapkan agar semuanya baik-baik sahaja. Okay? Baiklah, itu sedikit perkongsian yang Nudi ingin kongsikan untuk malam ini. Dan kejapnya lagi pada pukul 7.30 minit malam, macam biasa kita ada berita Sabah FM. Dan sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimat, maksudnya solat padu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7.49 minit malam nanti. Sabah FM, bagus banget.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus, Pa.
2: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya, dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rejah hidupku.

0: Fizi. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Monday blues lagi.
1: Eh, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
3: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
4: Saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus.

mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

0: menyerahkan diriku kepadamu, dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut.

semua pendengar setia Seran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, ha, pastinya bersemankan Niza. Setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Dalam kedudukan mingguan, rancangan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pastinya minggu ini telah pun masuk minggu ke-20. Kita bersiaran, wow, cepat sungguh masa berlalu kan. Nah, untuk siaran hari ini 25 Julai 2026. Jadi di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui laman Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah? Terima kasih kepada anda kerana telah pun menyokong dan juga mengundi 11 buah lagu. Kita undi semua sebab kita ada lagu pencalonan baharu pada minggu lepas, iaitu Marlini Fan. Dan kalau ada lagu pencalonan baharu pada minggu lepas, pastinya minggu ini satu buah lagu yang tersingkir keluar. Apa-apapun, kita dengarkan juga lagu yang tersingkir keluar di penghujung rancangan. Lagu siapakah yang tersingkir keluar pada minggu ini? Nanti Niza akan kongsikan kepada anda. Yang penting kamu terus setia menemani Niza sambil memasak. Masak apa tu? Minum petang. Wah, awal masak minum petang pukul 2 kan? Mari kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-10. Lagu ini nampaknya turun 2 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-10. Iaitu Sentiasa Ada Persembahan Kiroi. Lagu dan lirik Esbon Godomon. Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi kami 89.9 juga RTM Klik secara percuma. Yang penting anda download apps itu, okay? RTM Klik, betul-betul percuma. Okay, mari kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-9 pula. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas paling uncit orang Sabah bilang lagu ini menjuduki anak tangga yang ke-10. Minggu ini naik satu anak tangga, menduduki anak tangga yang ke-9 pula. Hasil undian daripada anda, okey? Iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

carta lagu artis sahabat kelas musim ke-17. Pastinya minggu ini dia punya rasa kan lain sikit tau. Rasa macam berdebar. Sebab apa? Rasa sedih juga minggu ini sebab ada lagu yang tersingkir keluar. Lagu saya pakai yang tersingkir keluar. Hanya Niza dan penerbit saja yang tahu. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-8. Siapa lagi kalau bukan kumpulan Mawar B6. Tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Ka Tulistiwa. Studio One Talent. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

bersama pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer di negeri Sabah. Lagu lirik penyanyinya pun asal negeri Sabah. Itulah dinamakan carta lagu artis Sabah. Jadi, di manakah lagu yang telah pun anda undi? Adakah menjadi juara untuk minggu ke-20? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Kita berhibur lagi dengan lagu di anak tengah yang ke-7 pula. Lagu ini, wow, baru sahaja dicalonkan minggu lepas. Terus dapat anak tangga ke-7. Bukan alang-alang, bukan senang tau. Terus dapat lagu ni menduduki anak tengah yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Apa rahsianya tu? Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-20? Dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 ini, kita tunggu. Terus temani Niza sehingga penghujung rancangan kelas. Yang mendengarkan Niza sekarang ini, siaran kelas 2 hingga 3 petang, sebelah malam pula 8 hingga 9 malam. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki di anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-6, iaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

pun Niza umumkan kedudukannya. Lagu dia nak tengeng ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal lagu dia nak tengeng ke 5, 4, 3, 2, 1 dan juga lagu yang tersingkir keluar untuk minggu ini. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang kelima. Minggu ini turun satu anak tangga, minggu lepas dia anak tangga yang keempat. Kita berhibur dengan lagu dia anak tangga yang kelima, lagu Billy dan Lee Slumber. Lirik NK Studio, Epi Music at Lee Slumber. Tajuk lagunya Kau di Hatiku, persembahan Joey. Kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang kelima. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu kegemaran anda dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Abang Kelas musim ke-17. Dan kalau anda ingin tahu juga pelbagai info, anda pergi sejak Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah, dan pastinya berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Zon Sabah dan juga uji bakat bintang Piramli Zon Sabah 2026. Ada uji bakat secara bersemuka pada 30 dan 31 Julai 2026. Jom kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-4. Nampaknya lagu ini bertukar tempat sejak sama si Joey. Si Joey, Kau Di Hatiku di anak tangga yang ke-5. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini naik satu anak tangga menjuduki anak tangga yang ke-4. Persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Ben Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga.

Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ketiga, dua, satu dan juga lagu tersingkir keluar untuk minggu ini ialah Hai Sedih yang bersama dengan Niza Tahu. Sudah ni tinggal empat lagi lagu yang belum Niza umumkan kan. Nah, jadi ada tiga lagu ni menduduki anak tangga yang ketiga, dua dan juga satu, dan satu lagu pula akan tersingkir keluar untuk minggu ini sebab kurang mendapat undian daripada anda. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini kekal di anak tangga yang ketiga, persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu Tirai Besi. Kelas musim ke-17 anak tangga ketiga.

kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya lagu-lagu yang anda undi ini melalui potan rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Penerbit akan kongsikan potan mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah selepas sahaja selesai siaran kelas. Okey, untuk minggu ke-20 hari ini 25 Julai 2026. Mari kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang kedua. Alahai, kenapa? Sebab minggu ke-19 lagu ini menjadi juara. Tapi minggu ke-20 turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang kedua pula. Jadi siapakah juara kita untuk minggu ke-20? Tunggu dan nantikan. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang turun satu anak tangga ini. Siapa lagi kalau bukan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-20 siaran hari ini 25 Julai 2026? Sebab ada dua lagu yang Niza belum umumkan kedudukannya. Adakah menjadi juara dan adakah lagu ini tersingkir keluar untuk minggu ini? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua minggu ini. Juara untuk minggu ke-20, Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17.
1: Juara minggu ini.

Carta menjadi juara untuk minggu ke-20 kedudukan mingguan Carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Dan pastinya kalau yang setiap minggu bersama dengan Niza, maklum sudah lagu siapa yang tersingkir keluar pada minggu ini. Alahai, sedih tau Niza, sebenarnya sedih tau lagu yang tersingkir keluar ni. Penyanyinya Esweli, tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio. Terima kasihlah banyak-banyak kepada anda yang mengundi dari awal tau. Lagu ini diperkenalkan 10 buah lagu minggu pertama diperkenalkan, termasuk lagu Esweli Luka di Hati, sehinggalah minggu yang ke-20 lagu ini tersingkir keluar. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi menyokong lagu-lagu dalam kedudukan mingguan Carta lagu artis Sabah kita ni. Jadi 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ke-20 siaran 25 Julai 2026. Kepada anda yang terlepas bersama dengan Niza dari pukul 2 petang tadi, kita imbas kembali terlebih dahulu lagu di anak tangga yang ke-10, iaitu Sentiasa Ada persembahan Kiroi. Lagu di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-8, Darimu kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7,

7 Rahsia Hati Marlini Fan, lagu di anak tangan ke-6 Menggapai Bintang Hana Jin, lagu di anak tangan ke-5 Kau di Hatiku Joey, di anak tangga yang ke-4 Biar Lukman Rozali dan Harbut Sandar, di anak tangga yang ke-3 Tirai Besi Kamarul, lagu di anak tangga yang ke-2 Masih Ada Ruang UZM, dan juara untuk minggu ke-20 Kita Persembahan Hedy Moru, dan lagu tersingkir keluar Luka di Hati S. Welly. Dan selepas saja selesai kelas pukul 3 petang, penerbit akan kongsi potan untuk anda undi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Jangan lupa malam ini siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu depan kita jumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama pada bulan baru. Wow! 1 Ogos 2026. Assalamualaikum. Salam hujung minggu.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: What's up? Kami
2: Fosite Music.
1: Kami dengar Sabah FM.
2: Bagus bah. Sabah, Sabah FM.
1: Let's get it.
3: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
5: Sebentar lagi, utama 9 malam.
6: Bagus, Pak.

0: akan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia mempunyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis peresmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So, kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Dato' Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Sekaligus, tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Dato' Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City Pep Guardiola menolak tawaran sebagai pengurus susulan pencanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark Van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom

0: petang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Back to back music tanpa henti.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Music, tambah henti.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang
1: hiling, pasti buat lagi. Saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Music tanpa henti.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Music tambah henti.

Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat

0: pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan apa yang untuk malam ini, Nodi terus kasih kawan kamu. Dan untuk anda semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan, yang bertugas di hari Sabtu ini, hari 6 ini, selamat bertugas. Hati-hati yang bertugas, off day. Hai, selamat berehatlah untuk kamu semua. Okay? Baiklah, Nodi mau kasih kongsi di sini, yang mana section hiburan dan muzik RTM Sabah mencari bakat-bakat baharu untuk uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang Piramli Zon Sabah 2026. Okey, jadi bila dia punya tarik uji bakat ini, tarik dia ialah 30 dan juga 31 Julai ini. Okey, hari Khamis dan juga hari Jumaat, bermula 9 pagi sampailah 4.30 Mei petang, bertempat di Studio Music RTM Sabah. Jadi kalau kamu yang mau tahu lebih lanjut mengenai dengan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang Piramli Zon Sabah ini, kamu boleh hubungi di nombor 0887123444 sambungan 1109. Ini kamu telefon dalam waktu pejabat lah. Okey. Jadi kepada kamu semua yang berminat dan apa ini mempunyai anak-anak yang berbakat dalam nyanyian, jadi bolehlah hadir untuk uji bakat bintang kecil yang minat sama Piramli. Ada suara-suara mirip Piramli. Bolehlah kamu datang untuk uji bakat bintang Piramli Zon Sabah 2026. Okey, jadi sekali lagi 30 dan juga 31 hari bulan ini. Okey, 30-31 Julai lah. Hari 4 sama hari 5. Dua hari dia punya uji bakat akan dilangsungkan. Jadi jangan lepaskan peluang anda. Okey, ada yang mau apa ini, kirim salam? Kita kirim salam. Salam untuk kekasih bersama dengan hadiah. Sabah FM, bagus bah.

0: kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Bagus sebab terima kasih juga sudah hantarkan ucapan anda. Dia bilang, oh, lambat betul. Sini Odi kasih baca kami punya ucapan ni. Janganlah bakal kamu marah. Okey, apa semua malam untuk Rosie Williams di Nanam. Semua petugas Odi. Sabah FM bagus sebab terima kasih info dan juga lagunya. Terima kasih juga banyak-banyak sudah mendengarkan kami di Sabah FM. Okey. Dan juga kita ada si Ima ini, Ima di sini selama bertugas Nodi, selama bertugas hingga ke hujung siaran Sabah FM Bagus Bah. Dan terima kasih juga untuk Ima ini, Ima. Jumpa dengan Ima ini, Ima di Wofford tadi siang. Okey, apapun untuk Norzita, selamat menerima apa ini, menantu. Okey, orang terima kasih dengan layanannya. Itu dia bilang yang siput sedut tu yang itu yang paling banyak saya makan tadi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, alright. Juga rakan-rakan yang lain yang sudah hantar di WhatsApp tadi, WhatsApp ini Facebook pula. Terima kasih untuk Marcel Saleh. Dia bilang semoga tugas lancar Nodi, dipermudahkan sampailah habis siaran, dia bilang. Dan juga salam hujung minggu, sihat ceria selalu juga buat sahabat dan juga pendengar setia Sabah FM Bagus. Terima kasih. Terima kasih juga untuk siaran Amadal di sini. Ucapan dia bilang salam malam minggu ceria cemerlang buat semua yang ada di sisi radio. Terima kasih Aran. Okay, si Sabli, happy duty, happy weekend semua. Dia bilang juga lagi rakan kita yang lain, si James Pangeran, selamat tugas Nodi. Si Sarifah, selamat tugas Nodi. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga lagi satu, si Muhammad Yusuf, selamat malam Nodi, selamat tugas. Sabah FM terbaik buat semua. Terima kasih untuk anda semua punya komen-komen. Okay, baiklah, kejap-kejap lagi 11 malam kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada lagu ni, lagu daripada Kumpulan Kotak, Menembus Cahaya.

0: saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan

0: Uswa. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kepakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapa dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis peresmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Semarang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Dato' Seri Anwar membidas kenyataan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Dato' Seri Muhammad Sanusi Manno, dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Dato' Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya, situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi, selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Dato' Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Jepun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Kokros Janta Parti menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa berkata, penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
2: Keluhuran perlembagaan.
3: Kedaulatan undang-undang.
4: Kesopanan dan kesusilaan.
5: Itulah lima prinsip rukun negara.
6: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: jelas dan tanpa gangguan
1: merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Terima kasih terus bersama kami di Sabah FM yang tengah memandu hati-hati dalam pemanduan malam ini. Ada yang mungkin membuat pemanduan jauh, jadi pastikan anda sentiasa ini cergas dan juga fokus dalam pemanduan anda. Okay, itu yang kita harapkan. Dan Abah Sinudi terus mau kasih kongsi di sini. Ini adalah mulai dengan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Okay, yang mana amaran ribut petir ini dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kawasan yang terlibat ialah di kawasan pedalaman, terutamanya di Sepitang, Tenem dan juga Keningau. Okey. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, hati-hati dan sentiasa bersiap siaga. Okey. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang berada di Tawau yang terkesan dengan banjir ketika ini, kita mengharapkan agar mereka semua tabah dan semoga mereka ada juga diberikan perlindungan dan juga sumbangan yang sepatutnya. Itu yang kita harapkan, okey? Kita doakan sama-sama yang terbaik untuk mereka, okey? Alright, sebelum kita berhibur, kita lagu daripada kumpulan A Supply, Goodbye Sabah FM. Bagus banget.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: pasti nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabai FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabai FM. Saya, terima kasih Sabai FM.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Goosebumps. Arena Arbor bersama dengan Nodi untuk malam ini. Apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Nodi kasih putar soal pukul 6 petang tadi sampailah sekarang kan. Dan pastinya semoga anda terus menerima juga info-info terkini menerusi ruangan RNR untuk hari ini. Okey, jadi sekali lagi Nodi mau kasih kongsi di sini pasal itu apa ini? Uji bakat Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramli Zon Sabah. Mungkin ada yang baru mendengarkan kami di Sabah FM, jangan lupa untuk kamu datang uji bakat okay, pada 30 dan juga 31 Julai 2026, hari Kamis dan juga Jumaat ini. Okay? Minggu depan, bukan ini, minggu depan. Bertempat di Studio Music ATM Sabah bermula 9 pagi sampailah 4.30 minit petang. Jadi kepada anda, anak-anak anda yang berbakat, bolehlah hadir untuk uji bakat Bintang Kecil dan juga uji bakat Bintang P. Ramli Zon Sabah 2026. Mungkin anda adalah juaranya. Okay. Alright, apa pun, sekali lagi terima kasih yang terus bersama kami. Tugasan Nodi berakhir di sini. Sekali lagi Nodi ingin mengucapkan selamat berhujung minggu untuk anda semua. Jangan lupa teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Jadi, untuk anda semua, jaga diri. Ya si pribadi, selamat malam untuk anda semua. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Walain syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNI.

pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

bukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus. Salon

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rinza untuk pemulaan hari baru hari ini. Hari Ahad bagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohan tu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda. Untuk Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya di si hari ini. Seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi. Dan terus menceriakan lagi awal permulaan hari baru anda. Untuk hari Ahad, selamat berhujung minggu semua dan selamat beri cuti. Langsung dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Terus menghiburkan anda awal pagi ini. Terima kasih juga Izzy yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Dapatan hingga 12.30 malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Kita terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya terbaik. Utara Selatan, Timur Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Berhantu tu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana sahaja ala tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipublikan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat Wings? Kita terus layan.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus. Saluran

0: siaran.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Dina Sarala Fan, sentiasa di hati pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini. Untuk episod 27, saya bersama-sama dengan Anaf. Yeah. Untuk julung kalinya, Anaf.
2: Julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan?
1: Ya. Yeah.
2: Untuk Silam Budaya.
1: Silam Budaya betul.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Ya, yeah. Misteri Malam di Sebalik Mata. Buat julung kalinya, saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf. Untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga, juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Majuso selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik. Alhamdulillah Doktor. Okey Doktor, dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady Doktor?
2: Doktor, dia dah jadi geng BGBH.
1: Dah
2: abang manis lagi.
1: Oh, iya ke? Maaf lah Doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey Doktor, baik. Kita nak sama buka kongsian kita Doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni neraka ni Azhar.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka. Minggu ni kita nak masuk syurga. Saya Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
1: Betul. Tapi Doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Ana berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logika je, sebenarnya dia percuma je. Jadi Doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni Doktor?
3: Baik, terima kasih Ana dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
3: Jadi hukumnya adalah wajib. Panjang pusing dia. Jadi hukumnya adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya. Atau dengan cara lain, maka gugurlah imannya. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percaya ke Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita, yang kita sebut tadi sebagai tiket untuk kita menuju ke dalam syurga, na'udzubillah ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi, dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata, inna Allah hashtara. Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni, yang kita dah celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu, untuk ke jalan Allah menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, selepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah Dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu'alam sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah ni
2: sebenarnya kita. Okey, sebagai mukadimahnya, kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salah FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Kesinambungan topik kita pada pagi ini, misteri malam di sebalik mata untuk episod ke-27, tiket ke syurga Anaf untuk ya, malam ini juga. Pagi ini malam. Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, pada masa lagi kita bersama dengan panel kita di talian yang berusaha Dr. Marawi Bimban Yusof, Pesara Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung pembahasan kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah, berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor, silakan.
2: Baik, apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah al-jannah kan? Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syurga dalam bahasa Sanskrit saya tengok syurga. Mudah-mudahan betul lah ya.
1: Syurga tu ya.
2: Syurga.
1: Oh, sebab tu ada lagu-lagu apa nama, bekas syurga. Oh, ya. Bekas syurga.
2: Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Mungkin ini pun salah satu syurga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil al-jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kata hampa. Maka diakibatkan oleh syurga itu kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di sini makna syurga. Baik, kita beri kepada gambaran Al-Quran terhadap syurga tadi. Al-Quran dan hadis menggambarkan syurga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di sudut pendengaran kita, perbualan kita, itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ini susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan, satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya, mengalir sungai daripada air yang tidak berubah. Ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar Al-Quran sebut rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih, putih, dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk, lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15, matalul bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pohon, jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil qaliyah. Surga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah, kita kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabrak, daripada pakaian itu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak kasar. Dan mutaqabilin, diberkatkan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini wa furusya marinna insya'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Waja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayana, kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu
0: a'lam. Wallahu a'lam. Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, eh. Dan ustaz, doktor bersambunglah ya. Boleh. Okey, untuk soalan seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Macam mana doktor, eh?
2: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas dalam kaitan neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka ditambah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut ahli syurga, ahli jannah dan sebagainya, itu nak membiasakan diri kita. Memang ada dalam Al-Quran disebut tahiyyatun fiha salam, mereka akan ucap-ucapkan tahiyah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Moga-moga kita berkenalan balik dengan saudara-saudara kita di dalam syurga nanti, insyaAllah. Itulah secara ringkasnya.
1: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa, eh?
0: Betul.
1: Kalau ahli neraka macam mana, doktor? kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
2: Ya, macam ni.
1: Sama juga, kan?
2: Kita macam ni lah, kita kata. Kalau kita boleh kenal ke? Macam cikgu, kita pergi pasar, selamat pagi cikgu, macam mana boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu, dia ada penampilan diri dia, dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, suar, kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, oh, awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat, dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak tempat bertaubat. Nah, itu sebenarnya. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin, oh saya memang ahli syurga. Tak boleh, kita tak ada keyakinan. Betul.
1: Saja lah kongsi, doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu, doktor, masa saya usia 8 tahun, Dajah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
0: Lama
1: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu, doktor. 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kan, kita suka lah tengok buku kan. Macam okay, 10 sahabat, 10, kita dalam fikiran 10 orang jika masuk syurga ni.
0: Betul.
1: Macam kecil kan, 10 orang jika masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kot lah ada nama kita. Betul tak, kita fikir kot lah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam, oh ni sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Mak ni siapa ni, bawa kita kena sahabat sebagainya. Kalau nak ni, kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
0: Betul.
1: 10 orang je kena masuk juga ni.
0: Yelah, budak-budak.
1: Oh, budak-budak, ya. Yeah.
0: Tapi kalau kesimpulan ni, sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Oh. Semuanya bergantung pada penilaian Allah
2: SWT. Kita sendiri pun. Kita sendiri pun belum tentu.
0: Betul. Kadang-kadang kita kita rasa macam kita dah buat tiang agama 5 kali kan, 5 waktu. Jadi belum tentu sebenarnya. Itu. Kan? Kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan.
2: Tadi kita tak boleh rasa. Tegak hati.
0: Ya, sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa. Dah berdosa. Kalau tak sengaja tak apa kan, doktor kan.
1: Okey, baiklah doktor. Kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika. Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sibalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: untuk misteri malam di sebalik mata Nasrul FM dan Salam FM. Episod 27, tiket ke syurga Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Maknawi bin Majusus selaku pencerah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur. Doktor, tadi doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sangat yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Sama dengan neraka, masing-masing ada nama. Nama syurga dan nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka pun nama syurga.
0: Syurga,
1: syurga terbabas bagi kita. Nama syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ini dalam surah Al-Kahf. Bagaimana Allah Ta'ala kata ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik, itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzula ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab ni, nuzul. Ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus. Nama syurga yang pertama dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni. Syurga ini diciptakan dari bintang putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lil-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati Adni wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni. Ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, tidak mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Daimnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, dia akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa, syurga ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah, kata kunci untuk dia masuk kepada syurga Ma'wah. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am, lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir, waqalu alhamdulillahi alladhi azaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladhi ahallana daral muqamah min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa letu, semua indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin. Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi. Innal muttaqina fi maqamin amin. Itu syurga bagi orang yang memperolehinya ini kepenuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan macam banyak akhir. Syurga Khuldi. Khuldi. أذلك خير أم جنة الخلد أن يسبو جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Sebagai ganjaran kepada penak lelah mereka diciptakan Allah surga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi surga Allah Ta'ala papak satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu syurga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahualam.
0: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
2: Betul.
0: Rupanya dia banyak pintu.
2: Banyak sebenarnya.
0: Maksudnya untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah. Neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi, doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maksudnya dia ada pecahan, doktor, macam tu.
1: Ada, dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita, tapi untuk mendapat tahap kedudukan. Kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berdasarkan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya, maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, sembahyang sunat dia pun akan kadang terlepas dan sebagainya, aduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah Al-Waqi'ah jelas ya, dia bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan astabikun. Astabikun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special, mereka dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit, dia kata itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemer lapan bagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallah.
2: Gambarannya menarik now sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh, yang selalulah, yang saya selalu dengar kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah, benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan, itu yang selalu
0: yang kita dengar adalah
2: yang
0: kalau dekat neraka ada bidadari ke?
2: Macam mana doktor?
1: Ya. Dia bidadari. Persoalan kan
2: begitu. Persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
1: Persoalan jugalah. Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Ta'ala gambarkan bidadari. Tapi ada orang kata hurul ain bidadari ni berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola tu lah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan tu lah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari tu dia terjemahkan sebagai perempuan yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
0: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah syurga ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor? Silakan.
1: Okey. Ya, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhu Firdaus." Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. "Fa'innahu awsatul jannah wa'alal jannah." Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, "Yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi warattil kama kun taturattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha." Bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, "Bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau berbaca dunia sehingga kamu di akhirat nanti naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga, naik dan naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah. diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah, dalam surga itu ada 100 darjah. A'adda Allah lil mujahidin fi sabilillah, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, ma baina darajatain, dan di antara dua darjah itu, bainat kama bainat samai wal ardh, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya surga ada 100 darjah, beza di antara satu-satu darjah itu, bezanya di antara langit dan bumi. Kalau kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafal Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan juga, tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, saya rifa balik kepada surah Waqi'ah tadi, as-sabiqun, as-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ini ke depan, apa saja. Solat yang dia pertama, zakat dia lah orang pertama, buat baik dia lah pertama, bercakap benda baik dia lah pertama, tak ada orang lain, orang yang follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun, mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah, maka tergolong dalam golongan ashabul yamin, dia bawah sikit. Ashabul yamin bawah sikit lah. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kalau boleh saya selitkan sikit.
2: Boleh.
1: Abu Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyid-nasyid, ilahi lakuli firdaus ya Allah. Wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak. Wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak, awak nak dekat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua di antara dua darjah, sama ada syurga atau neraka. Ke syurga Firdaus memang aku tak layak, tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan nyeru ku tadakan, dan maksudnya gembira sangat, tapi daripada lubuk hati aku tak layak wahai tuanku, tapi kalau bagi saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan teksa azabmu. Itu bahasa berlapis sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapis lah. Janganlah, dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang terlalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
2: Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya. Dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sementara ni kita akan sambung semula, dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Chat ke syurga Nasional FM dan juga Salam FM. Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusoh selaku pensyarah akademik APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Dr. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Dr., saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Dr.?
0: Sebenarnya lah. Sebab bila kita kecil kadang kan, sampai bila buat salah dengan ibu tu, sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu

0: maka dia dapat yang mengecam. Dan itu cerita. Konsepnya, ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kata oh pun tak boleh. Apatah lagi mungkin marah. Terutamanya kalau mak ayah tu dah sampai usia ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
0: Nah, mak ayah kita masa budak-budak tu lah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang abah orang yang melakukan saja tahu faham tentang penjagaan mak ayah ni lah. Itulah ganjarannya syurga.
1: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
2: Ya, kan? Betul.
1: Kan? Supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ni, secara ringkasnya doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni selain yang doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari?
0: Bidadari perbahasan kita khusus nanti.
1: Betul.
0: Ini kita bagi cerita secara umum lah dunia. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Pakai mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti mahliga yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga. Itu dia, konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan ini pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat tua, dah tak ada pergi hospital lah. Tak payah fikir-fikir kencing manis, darah tinggi, dah tak ada dah.
1: Semua tak ada
0: pun tak ada dah. Di akhirat dah tak ada. Jangan kata mana nombor 999, dah tak ada dah. Semua kita berseronok, makanlah kepala gajah sekalipun. Contoh macam itulah.
1: Memang unlimited dah dekat sana doktor.
0: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi apa tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku dah rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik. Kalau kembali saya ringkaskan, dia ada 30 jenis nikmat ni. Saya kumpulkan di sini. Kalau kembali saya kita sebut sekilas ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'na wa na insya'a. Siapa umur 50 dah macam tua, undur gustan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun patah balik menangis orang tua tadi. Rasulullah panggil dia, sini. Kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah. Cantik. Mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf macam mana. Cuma gambarannya tangan orang boleh hiris-hiris tapak tangan memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa tatna aidiyun. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan sekadar ekor, kita duduk baring. Mereka datang berlari-lari bawa minum makanan dan minum. Allah.
1: Allah dahsyat betul.
0: Memiliki kenderaan, katil terbang. Arikah, dia panggil arikah. Alal araik. Araik ni katil tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda di kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan, wa asrakatil arud dubi nuri rabbiah. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata memandang.

0: macam kita melihat tapak tangan 1,000 kilometer, jauh 1,000 kilometer,
1: jauh sudah
0: tak macam tak payah pakai teropong ni, macam kita tengok tapak tangan kita.
1: Allah.
0: Buah-buahan tetap ada sepanjang masa, tak pernah putus, tak pernah putus. Ini dicerita dalam surah Waqiah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan merasakan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok. Sebab besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini spesialnya mereka sentiasa berzikir wa akhiru da'wahum anilhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertakbir. Yang penting juga mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
1: Memang akan cakap bahasa Arab. Itulah, itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni kan. Tak boleh nak terungkap lah sebenarnya. Kalau kita
2: Speechless.
1: Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian. Ya, sambung minggu depan insyaAllah.
2: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
0: Menuju ke pintu syurga.
2: Ini tiket. Kita nak terus masuk ke pintu syurga nanti insyaAllah.
1: Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insyaAllah. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Itu Reza. Ya,
1: sama dengan doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi Reza.
3: Ya, insyaAllah. Anak depan mungkin dengan Abang Manis kot.
1: Oh ya, oh dah masuk dah. Lama tak jumpa dia.
3: Lama kan.
1: Itulah.
3: Hari ni hari jadi beliau.
1: Oh ya. La ilaha illallah.
3: Sebab tu dia tak berkunci, tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia.
1: Oh memang cuti sebab ni budi
3: Yelah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat jodoh kalinya saya bersama dengan Anaf.
1: Ya, yeah,
3: insyaAllah. Terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
1: Dan pasalnya perkongsian ni untuk bukan sahaja untuk kita berdua, tapi untuk keseluruhan pendengar Salam FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terima kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal dengan Kan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Hiburan Hantu. Pemulaan hari baru edisi hari ini. Hari Ahad 26 Julai 2026. 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Menjadi pagi yang terbaik. Jadi sama-sama kita kekalkan momentum kita. Kekal senyum. Kekal berfikiran positif. Walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita. Biasalah manusia. Ada kadang kita berada di bawah. Kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda. Bukan roda impian. Tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat. Sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya. Dan seperti kita tahu, penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM, dari utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di Saram, Salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Game Buruh Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stress Abang DJ. Sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia. Kita cari Sang Pencipta. Allah SWT kita luahkan kepadanya. Kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita. Ramai sebenarnya. Kita bersama-sama juga antara sama dengan Tantari, Ramladin, Nur Isa. Assalamualaikum Prisa serta sahabat pendengar. Walau di mana juga anda berada ketika ini. Tugas kita sampai pagi, layan Nasional Game Buruh Hantu. Princess Su, Ita Cho dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat ya. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berasa ketika di tempat yang selamat. Razak, ada bersama layan kita untuk Nasional Game Buruh Hantu. Doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya serta di samping menjalankan tugas untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini. Dayang Meda, Assalamualaikum Gemburung Hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini ya. Makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti ya. Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu. Janganlah. Dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu eh. Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada kelapangan, hadir juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok Nasional FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan hujung minggu ni, ya hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Hai team, Assalamualaikum bang dari Pulau Pinang. Mantap, terima kasih dari Pulau Pinang. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, kita terbang ke bumi Bollywood. Tadi tiket ke syurga. Kali ini tiket Nasional FM ke bumi Bollywood. Kita layan terus. Mendi Laga Kirakna untuk anda, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Ajar mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026 Legasi.

Dari kakak saja. Sebab lagu cerita daripada Lan Liger menghiburkan kita awal pagi. Dipublikan oleh Kumpulan Stings 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggami nostalgia kita awal pagi ini. Semoga awal pagi ini menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah engkau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang bujang-bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kenalah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang, baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini, anda diserikan dengan kesyaduan lagu-lagu yang menggami nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, membawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sama-sama itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu Abang Baluri kita secara khususnya, Abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu, yang pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersiasia di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan, serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyaduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Buruh Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Laksmana, Princess Cute, Itaro Saya, Lina Adam, Putri Haizal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Ainul Putih, terima kasih juga follow. Marsa Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat tugas ya, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta dipermudahkan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak eh. Jadi apapun kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita eh, memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi. Apa kata Nuras? In Reza we trust. Pasal Salih katanya baru hadir. Mantap semuanya eh. Dan juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran Radio Televisyen Malaysia, di mana apabila kejayaan Momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTN terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk temasya sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pengutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki satu pingat gangsa dan membawa keseluruhan satu pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita. Jadi kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan, anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus, RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Click. Muat turun bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu dengan Myanmar pada petang tadi, 6 petang waktu Malaysia. Malaysia telah memperoleh kemenangan yang pertama 2-1 dengan keputusannya. Dan sama-sama kita menyokong kesemua atlet-atlet kita untuk Piala Hyundai 2026 serta Sukan Commonwealth Glasgow 2026 supaya kemenangan berpihak kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan. Sedikit perkongsian yang dikongsikan untuk anda, info sukan. Dan pagi ini juga kita masih lagi teruskan dengan kesyaduan, menjadikan lagi awal pagi kita dengan dedangan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an serta awal 2000 eh.
untuk hiburan kita, menghilangkan mengantuk. Kadang-kadang kita teringat kisah lama. Ayuh kita teruskan hiburan kita. Lagu ciptaan daripada Jeffrey MD. Sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Hitwin untuk anda. Memori Luka. Teruslah ya.

Sekali lagi sama sama dengan saya untuk National Game Beruhan tu BDC pagi ini. Selamat pagi semuanya, 3.15 minit pagi jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM. Secara khususnya untuk Nasional Game Burung Hantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini. Yang masih lagi segar mata sama pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua yang makin lama makin layu. Kepala dah mula terantuk ke meja yang mana bekerja tu kan. Tenang-tenang, rehatkan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull ataupun air isotonik bertenaga terus sehingga selesai tugasannya pada pagi ini . Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi. Buat kata sahabat kita, kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni . Apa yang dimasukkan dengan racun tu . Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama ni Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda, betul ke perangai kita kena dengan nama? Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi Reza? Tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000, tak silap saya If I'm not mistaken . Jangan marah kalau saya salah. Biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah menghantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga ada. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat ya, untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat persiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pagi ini dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan menerusi ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, ada terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita. Disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kasut dah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti . Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengopi, sambil kita mengeteh pagi ni, sambil kita layan Nasional FM. Sama betul kan Reza? Untuk segmen Nasional Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga dalam pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Ada bersama Mona Rahim, sama betul Gonti. Hadir dari Cemor Perak. Mantap orang Perak, hadir. Mantap, cong. Nisan Pening juga. Apa khabar? Selamat bertugas. Khabar baik, alhamdulillah. Buat Abang Handsome kita, Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pening. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu. Mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu sambil kita berhibur Nasional FM. Dari Sumanda, kita taruh saya seperti biasa, Mamex Luncur. Assalamualaikum, morning Reza dan Game Burung Hantu. Abang Lori hadir pon, katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari Bandar Instik Negeri Sembilan, tak silap saya, sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanannya agak jauh, perjalanannya agak panjang. Jadi
Jadi untuk abang kita, abang lori kita, Mamex, eh, semoga selamat sampai. Berehat seketika kalau letih, kalau mengantuk bang, eh. Semoga semuanya selamat abang-abang lori kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu, eh. Semoga baik-baik saja untuk anda. Semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Caja juga sama pagi. Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam, eh. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Terlirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buruh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapa saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom, kan? Ketika itu geng-geng skinny semua, zaman tu lah kan, semua akan membeli belah di Singapura, di Bugis Street. Zaman tu murah lagi. Tapi sekarang dah, currency dah berbeza. Jadi semuanya orang Singapura pula yang berbalik kepada Malaysia, ke Johor, ke Plazaan sana untuk membeli belah. Dah terbalik. Dulu zaman tu, zaman Levi's, Dot Mart, semua akan beli dekat situ lah, dekat Singapura kan, zaman 90-an. Saya juga antara peminat Dot Mart sebenarnya. Sedikit lah perkongsian, eh. Kak Anita, cabang 3 Terengganu baru siap goreng kuih sambil ditemani JBM. Mantap. Kuih aja, kopo-kopo tak ada ke? Kalau ada, hantar lah. Nak rasa juga kan, orang kata kepuk, oh, pure ganu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang terus kekal layan Nasional FM di Facebook maupun di TikTok lah, Nasional FM. Kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini yang menghibur nostalgia kita. Sebuah lagu ciptaan daripada Andy Rahman dan juga Pak Lung yang akan terus menghiburkan serta menceriakan lagi awal bagi kita. Terus layan untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

0: Tok Hassan.
1: Kalau punya Mahlika Isyadu terus menceriakan lagi. Awal bagi kita pada pagi ini 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Gemuruh Hantu. Hiburan yang bukan seakan membuka layan kenangan, malah membawa kita ke lembah yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita sebagai cerita pelbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menjadikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta katanya, masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan itaru saya, Pak Guardiola, Mizi 85. Diorang, terima kasih untuk tepi-tepinya. Marsa Salih, Salina Rahman 55. Kemboja Putih, Sabaria Awang. Turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Bulat Juraira 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila Adam, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Noma, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 6979. Amok Syah juga di bersama Muhammad Syukri, Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanun, Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin, hadir bersama Shima, Su Alimun, Ismi Izzara, Durfisa Jafar dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kupu-kupu beracun Mek Klatih hadir. Terima kasih Mek Klatih. Siti Khadijah juga yang masih lagi tepi-tepi terus. Ija Chomi yang bagi gift, semoga diberkahi rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ni, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga maupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda di mana sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan segala ucapan tahniah kepada petarung Muay Thai negara iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib di atas kejayaan beliau melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Ia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya, orang muda, bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi.

Nasrallah FM di kilang, di office dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Saya kira apa juga urusan anda, apa juga tugasan, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tanom Sabah Farini, Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Mau Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasrallah FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik nasional geng burung hantu.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaallah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. dan kita beramal itu kerana malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okey, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Okey. Tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi, yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum raghadan wa dkhulu albaba sujjada وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
5: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: Wa idz tasqa Musa li qaumihi fa qulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana.

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Bah, hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Sarakan FM bersamamu.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu semua. Bah, hujung minggu bersama dengan Abang Syah. Apa khabar semua? Ui, awal buka radio ah. Awal buka Sarakan FM. Terima kasih semua kerana menjadikan siaran Sarakan FM sebagai teman ceria kamu di hujung minggu. Baik, siapakan kesekawan kamu sini sampai pukul 1 tengah hari nanti. 7 jam kita bersama. Pastinya menerusi segmen Bah Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijrah. Okey, yang memandu hati-hati. Syaf tadi keluar pergi kerja seawal pukul 5 pagi. Ramai juga yang sudah bergerak. Semoga dipermudahkan semuanya. Hati-hati di jalan raya. Okey, macam biasa, kamu boleh dengarkan Sarakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Klik. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Klik, boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Sekejap lagi, Syaf mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Layan terus Sarakan FM bersamamu.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Info cuaca hari ini. Bersamamu.
1: Yes, luaskan empiremu bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua. Baik, untuk info cuaca hari ini, kalau kita tengok Met Malaysia, Sandakan dan Telupit hari ini berkongsi ramalan cuaca yang sama, di mana pagi diramalkan tiada hujan, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey, itu untuk Sandakan dan Telupit. Seterusnya untuk daerah Beluran, pagi ini diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala untuk daerah Kinabatangan pula, pagi ini diramalkan tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Jadi kalau kita ambil purata keempat-empat daerah, suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Okey, itu info cuaca untuk hari ini. Seterusnya kita kongsi pula ramalan air pasang surut di Sandakan. 8.15 minit pagi nanti diramalkan ketinggian paras air 1.5 meter dan kembali surut pada sebelah petang sekitar pukul 4.28 minit petang, ketinggian paras air 0.5 meter. Kalau kita tengok dia punya trend beberapa hari ini, dia lebih kurang sejak dia akan pasang pada sebelah pagi, dan dijadualkan nanti hari Selasa ketinggian paras air mencecah 2.1 meter pada pukul 10 pagi. Kan pasang pada sebelah pagi. Kalau memancing siok ini. Baik, itu ramalan air pasang surut dan juga cuaca untuk hari ini. Jadi kalau kamu mau dapatkan maklumat cuaca yang terkini, boleh layari laman sesawang Met Malaysia atau muat turun aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan maklumat cuaca yang terkini dan sahih. Layan terus Tenagan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Muat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.

Yeza, bahujung minggu bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Nanti Syaf akan kembali selepas ini. Jadi kamu boleh hantarkan ucapan WhatsApp sini 019-589-5858. Morning, morning semua. Selamat pagi. Layan terus Tenaga FM bersamamu.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Baju Minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby aku ada type.
1: 6 pagi hingga 1 tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.

Dengarkan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Selamat berhujung minggu, geng. Ha, hari ini kita ada studio mini Sanakan FM yang merupakan hari yang terakhir di Kompleks Sukan Sandakan sempena Festival Malaysia at Sandakan. Nah, tapi itu nanti kita cerita di jam yang kedua. Okey, hari ini Syah mau kasih kongsi. Tahukah kamu bahawa kita ni tidak semua individu dibenarkan memeriksa kad pengenalan milik orang lain? Betul, geng. Mengikut Peraturan 7 Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, hanya pegawai ini sahaja yang diberi kuasa. Pegawai pendaftaran, pegawai polis, pegawai kastam, anggota tentera yang bertugas menjaga dan mengawas, dan juga pegawai awam, iaitu yang diberi kuasa oleh ketua pengarah. Okey, ingat kad pengenalan kita, tanggungjawab kita, jaga, simpan dan lindungi identiti kita dengan selamat. Jangan kamu kasih tengok kamu punya kad pengenalan sembarangan sama orang, okey? Kejap lagi kita ada Laman Nurani, Sanakan FM bersamamu.

0: Dan Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaallah hari ini daripada awal kita bangun sampailah kita menguruskan urusan-urusan rumah, urusan-urusan kerja, mudah-mudahan tidak ada satu pun perkataan yang tidak baik keluar daripada lisan kita, atau tidak ada satu pun perkataan yang tidak baik sampai pada pendengaran kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, tahukah lisan itu dikatakan jirmuha saghir wa jurmuha kabir, yaitu ukurannya kecil tetapi kejahatannya sangat besar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang disebut-sebut banyak solatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tetapi dia menyakiti jirannya dengan lisannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada kebaikan padanya, dia di dalam neraka. Lelaki itu berkata lagi, wahai Rasulullah, ada pula seorang yang disebut tidak banyak solat, tidak banyak puasa, dan tidak banyak bersedekah, tetapi dia bersedekah dengan sedikit potongan keju, iaitu makanan yang sederhana, dan dia tidak menyakiti jirannya dengan lisannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia di dalam syurga. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Sidang pendengar yang mulia, hadis ini mengingatkan kita lelaki ataupun perempuan agar menjaga lisan dan mengajar kita bahawa nilai seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan diukur semata-mata pada banyak ibadah zahirnya, tetapi pada kebersihan hati dan akhlaknya terhadap manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan lisan kita lisan yang sentiasa memberikan manfaat, sentiasa menyebut perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita daripada mendengar ucapan-ucapan, perkataan-perkataan daripada lisan-lisan yang bercerita tentang keburukan ataupun perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk didengar, dan perkara-perkara yang tidak baik untuk kita kongsikan. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kekurangan diri kita. Mudah-mudahan dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencukupkan segala kekurangan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Sekejap lagi kita ada utama 7 pagi dan lepas tu kita akan jumpa di jam yang kedua. Boleh terus hantar ucapan kamu dan jangan lupa ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram, X dan TikTok dengan kata carian Sandakan FM Bersamamu. Jangan lupa follow kami, nanti kami follow kamu balik. Steady kamu orang semua, layan terus Sandakan FM Bersamamu.

0: industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saya dapat surat sementara apa-apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya, saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu, dan kalau ada 1-2 kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah, dan lembaga pengarah sebaik diluluskan, saya akan segerakan untuk kelulusan jemaah menteri dan akan dibentangkan di parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Perkhususan Felda setuju dan tidak dibantah oleh kerajaan negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Sri Mohd Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Dato' Sri Haji Jin Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan Bola Sepak Bola ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 pasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
3: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
2: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
3: Bah, hujung minggu. Yeah, okay.
4: We about to ride out.
5: That's right. You know what that means.
2: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
5: Yeah. Okay, give it to me.
4: Get it. Bersama.

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu. Berhujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Kawan-kawan semua, apa khabar yang mana baru bangun? Oi, awal bangun ni hari mesti mau pergi kompleks sukan ni kan? Nah, yang mana nak tahu apa yang ada di kompleks sukan Sandakan ni? Okey, hari ini merupakan hari yang terakhir Sandakan FM mengadakan studio mini sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026. Jadi kamu boleh hadir bermula pukul 8 pagi sampai 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan hari ini. Pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti kamu orang semua di studio mini Sandakan FM. Nah, kita ada uji bakat membaca berita, uji bakat menjadi DJ, karaoke santai pun ada. Dan yang lagi siok, kita ada kuis bersama pengunjung. Dan kamu juga boleh temui barisan DJ Sandakan FM datang ramai-ramai dengan keluarga, rakan-rakan dan sertai pelbagai aktiviti. Rasai sendiri pengalaman kamu berada di studio mini Sandakan FM. Okey, jangan lupa singgah, sertai aktiviti dan abadikan kenangan bersama kami. Okey, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sandakan FM. Ada banyak lagi kita mau cerita selepas ini. Layan terus Sandakan FM bersama.

0: Meriahkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda Kali FM bersamamu.
2: Terima kasih yang Nun jauh di sana. Anda berikan kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah buat foto saya.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
2: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
0: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM Foto 79-58-958.
5: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: ini. Satakan FM bersamamu. Yes, menarik di medsos hari ini. Baik, ada dua berita Syaf mau kasih kongsi. Yang pertama, kita mulakan. Ini dia berita di mana polis Johor menahan seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun yang disyaki terlibat dalam penyebaran hantaran di media sosial mengandungi unsur penghinaan terhadap agama Islam. Jadi suspek ditahan di Iskandar Puteri sekitar pukul 1 pagi susulan siasatan terhadap hantaran tular di Facebook. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 298 Kanun Keseksaan. Dan suspek direman 4 hari untuk membantu siasatan. Dua telefon bimbit dirampas dan polis mengingatkan awam elak isu 3R yang boleh menjejaskan keharmonian. Kita hidup bermasyarakat di Malaysia ni, tak payahlah menghina sana sini kan. Kita sudah lama hidup dengan pelbagai kaum, jadi kita sama-samalah menghargai perpaduan yang ada di negara kita, kan? Okey, baik, satu lagi berita di mana polis menahan 3 pelajar lelaki sekolah menengah kerana disyaki memukul seorang pelajar lain di sebuah flat di Ampang. Mangsa dibawa ke bawah tangga sebuah blok di flat Sri Nilam, Ampang sebelum dipukul di muka dan di badan. Motif dipercayai kerana mengganggu teman wanita salah seorang suspek. Oi, baru sekolah mau baca cewek-cewek ini camburu punya cerita ini kan? Jadi kejadian dirakam oleh seorang pelajar dan video disebarkan ke kumpulan WhatsApp. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 147 dan 507B Kanun Keseksaan. Tapi kan, kalau kita tengok sebelum ini kejadian-kejadian kes buli yang berlaku di sekolah lah kan, siap nampak kan, dia memang ada kes buli tu, tapi ada yang merakam ini. Tak tahulah dorang punya kawan sendiri kah ataupun orang lain kah, lepas tu disebar di media sosial lah. Sebenarnya bagus juga kalau ada video begini, jadi kita ada bukti dan kita boleh kenakan hukuman yang setimpal kepada si pembuli ini supaya tiada lagi pembuli-pembuli yang ada di luar sana. Ini siap mau tekankan kepada semua, elakkanlah, okay, terbabit dengan kes buli ini kerana buli adalah satu jenayah. Macam sakit hati sikit lah kalau cerita pasal buli ni, Syaf tak buli sekarang ni. Jadi kalau kamu mendapatkan berita-berita terkini macam yang Syaf kongsi tadi, boleh layari laman sesawang berita RTM ataupun media sosial rasmi berita RTM. Layan terus Senakan FM bersamamu.
1: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi.

0: kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.
1: Bersamamu di Sandakan FM. Dengan variasi

0: Tolong terus ku beri cinta, jangan tapau cinta.
1: Yes, Sanakan FM bersamamu. Bahujung minggu bersama Abang Syaf. Okey, geng. Ha, ini berita baik kepada kamu orang semua yang mana suka membaca berita ataupun mau cuba menjadi pembaca berita, yang mana teringin mau jadi DJ, yang mana mau karaoke santai. Ha, ini kamu punya peluang untuk bersama barisan DJ Sanakan FM hari ini sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan. Ha, apa cerita ni? Sekejap lagi di jam yang ketiga Syaf kasih kongsi, okey? Dan kamu boleh menangi hadiah bersama dengan mereka. Ha, nantikan selepas ini. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM. Nanti kita jumpa selepas ini. Okey, layan terus Sanakan FM bersamamu.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, perkembangan banjir jumlah penduduk di PPS kekal 335 orang. Raja Negeri Komited Perkasa Sektor Pendidikan dan Pelihara Keharmonian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.